0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, berjumpa kembali dalam radio kesayangan kita. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kembali kita akan menelusuri kisah hikmah dari manusia mulia yang berjudul Kenangan Adzan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi senior, lahir di daerah As-Sarrah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, yaitu putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura ataupun Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayahnya meninggal, Bilal radhiyallahu an diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh penting dari kaum musyrikin Quraisy. Dan ketika Mekah diterangi oleh cahaya agama Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang agung mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal radhiyallahu an adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Dan saat Bilal radhiyallahu an masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama yang mulia ini. Seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan juga Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhum. Bilal radhiyallahu an merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun ketika ia masuk Islam. Berbagai macam kekerasan, siksaan dan kekejaman mendera tubuhnya agar ia mau kembali pada agama kemusyrikan. Namun ia, sebagaimana kaum muslimin lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan budak, tidak memiliki siapapun. Sehingga orang-orang Quraisy musyrikin menyiksanya tanpa belas kasihan dan tanpa batas. Kaum musyrikin Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya agar orang lain tidak ikut masuk Islam. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang terus dan terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Hingga suatu hari pendengar yang budiman, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Namun pendengar yang budiman, masya Allah, inilah kelembutan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, serta bukti cinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka pun segera berhijrah, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Amir bin Fihr. Bilal radhiyallahu an tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan tangan-tangan jahat orang musyrikin Quraisy yang kerap menyiksanya kala itu. Dan kini Bilal bin Rabah mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus kekasihnya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi. Selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad fi sabilillah. Kebersamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah serta menetapkan azan, maka Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Nah, biasanya pendengar, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berseru, "Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah." Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan Bilal melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal pun segera melantunkan iqamah, pertanda salat akan segera dimulai. Nah, kemudian mendengar yang budiman, dalam kejadian lain, suatu ketika An-Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling mewah dan paling istimewa milik dari Raja Habasyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali ibnu Abi Thalib dan juga Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Namun pendengar, tidak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tombak itu kepada Bilal. Dan sejak saat itulah, selama Nabi hidup, Bilal bin Rabah radhiyallahu an selalu membawa-bawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 salat Id, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha, ketika salat istisqa, dan menancapkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat melakukan salat di luar masjid. Maksudnya dijadikan sebagai sutra untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah Azza wa Jalla memenuhi janjinya dan menolong tentara-tentaranya. Dan Bilal radhiyallahu an juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf yang tersungkur berkalang tanah ditembus pedang-pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, pendengar, beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, yakni Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan saat masuk ke dalam Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talhah, pembawa kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga putra dari kekasihnya, serta Bilal bin Rabah sang muazin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat salat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam saat itu. Semuanya menyaksikan pemandangan yang sangat agung, di mana pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah radhiyallahu an agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal radhiyallahu an melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati dan mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan juga jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya dan ribuan lidah mengikuti kalimat demi kalimat azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Akan tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa memandang hasad di dalam dada mereka. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Bilal bin Rabah radhiyallahu an menjadi muazzin tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Selama itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan begitu berat di masa lalu hanya melantunkan kata Ahad, Ahad. Allah Subhanahu wa taala hanya satu, hanya satu. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah sepenggal kisah mulia dari sang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kita lanjutkan insyaallah kisahnya di edisi yang akan datang. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: Who is that?
2: Raw.
4: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, tahukah kamu? Hari ini 4 September tahun 1998 adalah hari di mana perusahaan Google resmi mempunyai badan hukum. Ya, siapa yang tak tahu Google? Pada awalnya, Google adalah sebuah aplikasi yang dijuluki mesin pencari. Mesin pencari telah menjadi kebutuhan bagi semua kalangan. Kini Google tak hanya berperan sebagai mesin pencari, tapi juga produk gratis lainnya yang tak kalah bermanfaat bagi kehidupan manusia modern saat ini. Insan edukasi, Google didirikan oleh dua mahasiswa pasca sarjana doktoral Stanford University, California, Amerika Serikat. Mereka bernama Larry Page dan Sergey Brin. Awalnya dua pemuda ini bermimpi menciptakan sebuah aplikasi yang berguna untuk mencari indeks semua website di dunia maya. Misi mereka menciptakan Google adalah mengumpulkan informasi dunia sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang. Proyek mereka dibiayai oleh Sun Microsystems sebesar 13 miliar rupiah. Di awal pendirian, Larry Page dan Sergey Brin fokus menciptakan Google sebagai mesin pencari saja. Tapi seiring berkembangnya zaman, Google memproduksi layanan berbagai produk, akuisisi, dan kerjasama di bidang mesin pencari. Misalnya surat elektronik, paket aplikasi perkantoran seperti Google Drive dan Google Form, serta jejaring sosial Google+. Produk-produk lainnya juga ditelurkan, seperti aplikasi untuk menjelajah web, mengatur dan menyunting foto, dan pesan instan. Google juga memprakarsai pengembangan sistem operasi Android untuk telepon genggam dan Google Chrome OS untuk jajaran netbook Chromebook. Nah, insan edukasi, Google kini telah melebarkan sayap ke perangkat keras komunikasi. Mereka bekerja sama dengan berbagai produsen elektronik besar untuk memproduksi perangkat yang bernama Nexus dan mengakuisisi Motorola Mobility pada Mei 2012. Tahun 2012, infrastruktur serat optik dipasang di Kansas untuk memfasilitasi layanan internet pita lebar Google Fiber. Semua itu berkat keuntungan Google yang berasal dari layanan periklanan online Google AdWords. Google saat ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna setiap hari. Pada bulan Desember 2012, Google.com disebut-sebut sebagai situs web paling banyak dikunjungi di dunia. Situs-situs Google dalam bahasa lain masuk peringkat 100 teratas, sebagaimana halnya

0: situs milik Google seperti YouTube dan Blogger.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music.
3: 105 FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Dasar anak yang tak tahu balas budi. Ku bakar kamu.
1: Aduh, panas, panas. Ampun, tolong, tolong.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Selat Bali. Pada zaman dulu di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Begawan Sidimantra yang sangat terkenal kesaktiannya. Sang Hyang Widya atau Batara Guru menghadiahinya harta benda dan seorang istri yang cantik. Dari hasil perkawinannya, lahir seorang anak dan diberi nama Manik Angkeran. Namun sayangnya, dia suka berjudi. Ketika berjudi, Manik Angkeran sering kalah, sehingga banyak hutangnya. Karena tidak dapat membayar hutang, Manik Angkeran meminta bantuan ayahnya untuk berbuat sesuatu. Begawan Sidimantra menurutinya. Dengan berpuasa dan berdoa, memohon pertolongan dewa-dewa. Tiba-tiba dia mendengar suara agar Begawan Sidimantra pergi menuju kawah Gunung Agung untuk minta tolong pada Naga Besuki. Naga Besuki memberikannya emas dan intan yang banyak. Lalu, semua harta benda yang didapatnya diberikan kepada Manik Angkeran dengan harapan dia tidak akan berjudi lagi. Tapi dasar penjudi. Tidak lama kemudian, harta itu habis untuk taruhan. Manik Angkeran sekali lagi minta bantuan ayahnya. Tentu saja, Begawan Sidimantra menolak untuk membantu anaknya. Manik Angkeran pergi ke tempat di mana harta itu diperoleh dan bisa bertemu dengan Naga Besuki. Akhirnya, Manik Angkeran terpesona melihat harta benda yang banyak di hadapannya. Tiba-tiba, ada niat jahat yang timbul dalam hatinya. Karena ingin mendapat harta yang lebih banyak, dengan secepat kilat dipotongnya ekor Naga Besuki. Lalu, Manik Angkeran segera melarikan diri.
0: Dasar anak yang tak tahu balas budi. Ku bakar kamu.
1: Aduh, panas, panas. Ampun, tolong, tolong.
2: Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Mendengar kematian anaknya, segera Sidimantra memohon kepada Naga Besuki supaya anaknya dihidupkan kembali.
3: Wahai Sang Besuki, adakah anakku Manik Angkeran datang kemari?
0: Ya, anak yang tak tahu balas budi. Ia memang kemari meminta harta dipakai untuk melunasi hutang-hutangnya. Tetapi ketika aku membalikkan badan, dipotonglah ekorku olehnya. Makanya ia aku bakar sampai musnah. Sekarang apa maksud kedatanganmu kemari, Begawan Sidimantra?
3: Maafkan aku, Sang Besuki. Anakku cuma satu. Karena itu, aku mohon agar anakku dihidupkan kembali.
0: Baik. Demi persahabatan kita, aku penuhi permintaanmu. Tapi dengan satu syarat. Kembalikan ekorku seperti semula.
3: Baiklah. Aku pun akan memenuhi syaratmu.
2: Maka dengan mengerahkan kekuatan mereka masing-masing, Manik Angkeran pun hidup kembali. Demikian pula dengan ekor Sang Naga Besuki, bisa kembali utuh seperti semula. Lalu dinasehatinya Manik Angkeran oleh Sang Naga Besuki dan Begawan Sidimantra secara panjang lebar. Manik Angkeran tidak boleh hidup bersama ayah dan ibunya. Dia harus tetap di sekitar Gunung Agung. Kemudian Begawan Sidimantra menorehkan tongkatnya ke tanah di daerah Tanah Benteng untuk membuat batas dengan anaknya. Seketika itu pula, bekas sorehan itu bertambah lebar dan air laut naik menggenanginya. Dan lama-kelamaan menjadi sebuah selat. Selat itulah yang sekarang diberi nama Selat Bali. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terbaik.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parok pasadun, parsel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
2: You destroyed. Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
3: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
2: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
3: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
2: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
3: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
2: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan ngelag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
3: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
2: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu menerima kunjungan tim survei PC Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam atau Satgas PRR Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat di kantor Bupati Tapanuli Selatan Sipirok Kamis 1 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat koordinasi percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu mengembalikan mata pencarian dan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak. Tim Supervisi Satgas PRR turut memaparkan hasil monitoring terhadap 13 indikator pemulihan. Sejumlah indikator berada pada kategori hijau, sementara beberapa lainnya masih kuning dan membutuhkan penanganan lanjut, terutama sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, serta infrastruktur. Bupati menegaskan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan akan terus memperkuat koordinasi dengan Satgas PRR dan pemerintah pusat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran, serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hari keras, selamat pagi, semoga hari Minggu Anda diawali dengan semangat baru ya. Bareng sama Laila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin pagi kamu di program Request Pagi Spesial Minggu di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca ya. Jadi buat rekan rakyat yang ingin merequest lagu favoritnya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini perdana kita di pagi ini, kita sapa dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi, Raw request.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum, Lena.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya, Bang, di pagi Minggu ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar sehat. Lena sehat, kan?
0: Alhamdulillah, baik-baik juga, Bang. Sehat. Mau dengerin lagu apa, Bang?
1: Lagu apa dari Hetty Kusendam.
0: Yang berjudul apa, Bang?
1: Kok jadi gini.
0: Kok jadi gini dari Hetty Kusendam.
1: Hetty Kusendam.
0: Oke, Bang. Ini ada lagunya di salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat Laila, selamat tugas. Dan buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Bang.
1: Makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Bang. Nanti Laila putarkan ya. Next ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Pagi Rau, pagi juga, ini Kak Juli mau request lagu Sampai Ujung Batas dari Roni Parulian. Salam-salam buat yang lagi dengar aja. Buat RG-nya sukses selalu. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Next ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rau FM.
2: Assalamualaikum.
0: Pagi. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi hari Ahad yang berkah.
0: Amin. Mau dengerin lagu apa, Bang?
2: Lagu rock lah ya. Lagu Edani.
0: Lagu Edani itu judulnya ya, Bang?
2: Judulnya Edani.
0: Edan. Oh, Edan.
2: Ya, siapa yang Edan?
0: Aduh. Aduh.
2: Apa
0: ini,
2: yang ada judulnya?
0: Ini yang ada

0: try out.
1: 107 volt aja biar kosong dulu si Bella.
0: Aduh. Oke deh, Bang. Di salam buat siapa lagunya, Bang?
1: Salamnya buat semua yang lagi denger aja dah. Buat sini kosong dulu dia.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan ya. Oke, next ini kita bacakan lagi dari chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis alias Bayo Lubis. Waalaikumsalam, Bang. Di request lagu di sini di batas kota dari Tommy. Salam buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Saru Regar, Taib di Pejar Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjai Natama bin 7 dan semua pendengar Rau, tersel spesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, Bang, nanti Layla putarkan ya. Next, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Rau FM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bang. Gimana kabarnya, Bang, di pagi minggu ini?
2: Baik, kamu?
0: Baik, saya juga baik-baik aja, Bang. Mau request lagu apa, Bang?
2: Ada dari Aujana featuring Aprilia.
0: Yang berjudul apa itu, Bang?
2: Anugerah Cinta.
0: Anugerah Cinta dari Faujana featuring Aprilia ya, Bang. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Di salam buat siapa lagunya, Bang?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang Di. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Semua penyiar dan pendengar setia Roa, terima kasih ya.
0: Oke, okay, Bang. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Yang tadi yang calling-calling boleh ditelepon balik. Oke. Halo, request pagi bersama Rau FM.
3: Halo, request pagi bersama Rau FM. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Layla, Bang, di Rau.
3: Aduh, gak ada kemajuan.
0: Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah kabar buruk.
0: Alhamdulillah kabar buruk seperti biasa ya.
3: Iya.
0: Aduh, biar semangat ini, Bang, biar gak buruk, mau request lagu apa nih?
3: Lagu Ebit GAD.
0: Yang berjudul apa, Bang?
3: Elegi Esok, Pak. Esok harinya.
0: Boleh diulang, Bang?
3: Elegi Esok. Pakai tuh Esok Hari.
0: Elegi. Bentar ya, Bang, kita cek. Aduh.
3: Elegi Esok Pagi atau esok hari? Esok pagi.
0: Besok pagi dari Ebit ya, Bang, tadi.
3: Iya.
0: Elegi Esok Pagi.
3: Salamlah buat PLN Padang Rimpuan lampu jalan di jalan sepanjang jalan nih, mampunya banyak yang mati. Benerin dong.
0: Kasih. Aduh, oke deh, Bang. Ditunggu lagunya, nanti Layla putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam, Opung. Request lagu Rindu Serindunya dari Eksis. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Jentak di Batu Nadua, Saru Regar dan semua pendengar Rau, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan ya. Next, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Pagi, Kak. Pagi juga. Yuna mau request lagu Training Season dari Dua Lipa. Salam-salam buat Nopal Bulatku. Makasih, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan ya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum dari Elwina di Kamcar. Waalaikumsalam. Request lagu dari Nufa Urbak, Tiada Dusta di Hatiku. Salam untuk semua yang lagi dengar aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari chat WhatsApp. Assalamualaikum dari aku Samson. Waalaikumsalam. Dari Panyanggar mau request lagu Siti Nurhaliza featuring Carkan, Seluruh Cinta. Salam buat Kak Jamila Rangkuti. Makasih ya. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan ya. Oke, dengan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Rau FM, Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tola doh madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagut pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Lima FM. Wow. Life's a dance floor.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Selamat siang rekan Raw, masih bersama Laila di program Request Pagi Spesial Minggu di lagu Pop Indo dan juga Pop Manca ya. Jadi buat rekan yang masih ingin merequest lagu kesayangannya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya bang, selamat siang. Request pagi spesial minggu. Iya bang. Mau request lagu apa bang?
2: Ada judul lagunya Taguling-Guling.
1: Taguling-Guling dari Silet Open Up. Iya bang.
2: Jackson Zeran, Zico Soul, dan Diva Arwel kan?
1: Oke, iya bang, iya. Oke, di salam buat siapa lagunya bang?
2: Kirim salam buat semuanya deh dan keluarga besar Bang David. Terima kasih ya.
1: Oke bang, ditunggu lagunya nanti Laila petarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Request lagu lagi ya. Oke, dari Peach Kota yang berjudul Sedikit Lebih Lama. Makasih ya. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila petarkan ya. Oke, ini next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Polaris yang berjudul Kumaafkanmu Karena Cinta. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu dari Anji yang berjudul Kau. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan yang lagi bertugas aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Request lagu Lewai. Hehe, yang disalam untuk Mak Pardede. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Amigos yang berjudul Bunga Seroja. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan buat yang lagi bertugas saja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke rekan Raw, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di buruta. Nagit berbagas on, Eda.
1: Ulang lu pada, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja, ma Eda, na dong di toko permata bundai.
1: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi Spesial Minggu sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 FM yang sudah bergabung di pagi ini. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat di hari Minggu Anda ya. Jangan kemana-mana karena masih ada program-program menarik lainnya yang akan hadir menemani kamu hanya di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan senantiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara amalan yang terbaik ialah memasukkan kebahagiaan pada diri seorang mukmin. Engkau membayarkan hutangnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menghilangkan kesusahannya.
5: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya, karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan, karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
6: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
5: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
7: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Serau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu menerima kunjungan tim survei PC Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam atau Satgas PRR Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat di kantor Bupati Tapanuli Selatan Sipirok Kamis 1 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat koordinasi percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu mengembalikan mata pencarian dan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak. Tim Supervisi Satgas PRR turut memaparkan hasil monitoring terhadap 13 indikator pemulihan. Sejumlah indikator berada pada kategori hijau, sementara beberapa lainnya masih kuning dan membutuhkan penanganan lanjut, terutama sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, serta infrastruktur. Bupati menegaskan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan akan terus memperkuat koordinasi dengan Satgas PRR dan pemerintah pusat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran, serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Hai hai rekan Raus, selamat siang. Apa kabar kembali di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kembali lagi bersama Tata yang akan siap hadir dalam program Ramor, Raw Memori Siang yang siap menemani waktu siang Anda. Dan inilah waktu kita kembali mengenang masa-masa indah melalui lagu-lagu kenangan pilihan, lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan hidup, mengingatkan pada seseorang sebuah cerita atau momen yang tak terlupakan. Ya, rekan Rau, siapkan waktunya, naikkan volumenya, dan biarkan lagu-lagu nostalgia membawa kita kembali sejenak ke masa-masa lalu ini. Biar rekan Rau nikmati lagu-lagu yang sudah Tata siapkan ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Raw, santan menjadi salah satu komponen masakan yang membuat masakan menjadi gurih. Dalam berbagai masakan khas daerah, santan biasanya menjadi bahan utama yang membuat sajian makin lezat. Meski nikmat, tidak semua orang dapat mengonsumsi santan, misalnya orang dengan penyakit tertentu atau kondisi lain. Lantas, pengganti santan untuk makanan apa ya? Nah, Rekan Raw, simak ini dia ya. Sejatinya, dalam 240 gram santan mengandung 552 kalori dengan 93% kalori berasal dari lemak termasuk lemak jenuh. Meski tinggi kalori, santan juga menawarkan vitamin dan mineral seperti vitamin C, asam folat, zat besi, magnesium, potasium, tembaga, mangan, dan selenium. Nah, Rekan Raw, untuk sebagian orang ya, ingin komponen masakan yang rendah kalori tetapi tetap gurih dan tekstur creamy seperti santan. Ada beberapa bahan yang bisa jadi pengganti santan untuk makanan. Ini dia rangkuman dari sejumlah sumber. Berikut ini pengganti santan yang memberikan rasa gurih dan creamy. Ada beberapa ya. Yang pertama, susu kedelai. Susu kedelai merupakan salah satu pengganti santan yang sangat populer, khususnya untuk menginginkan produk berbasis nabati. Susu kedelai juga kaya akan protein dengan sekitar 7 gram protein per cangkir, jauh lebih tinggi dibandingkan santan. Dan pastikan ya Rekan Raw memilih susu kedelai tanpa pemanis agar rasa masakan tidak berubah. Kemudian susu beras. Susu beras bisa dibuat dari campuran air dan beras putih atau beras coklat. Teksturnya pun menjadi lebih cair dibandingkan santan. Nah, Rekan Raw, keunggulan susu beras adalah sifatnya yang hipoalergenik, cocok bagi yang alergi susu sapi, kedelai, atau kacang-kacangan. Lalu susu evaporasi. Susu evaporasi merupakan susu sapi yang telah dipanaskan untuk mengurangi kandungan air hingga 60%. Teksturnya jadi lebih kental dan creamy. Susu evaporasi bisa menjadi pengganti santan yang tepat untuk sup dan hidangan berkuah kental. Anda, Rekan Raw, bisa menggunakan dengan perbandingan 1:1 ya. Nah, Rekan Raw, yang terakhir ini dia susu kacang mete ya. Susu kacang mete adalah pengganti yang baik untuk beberapa hidangan bersantan. Kandungan lemak pada susu ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu berbahan dasar tumbuhan lainnya. Tekstur dari susu kacang mete yang lebih lembut dibandingkan susu kacang lainnya dan secara alami rendah kalori. Jika ingin tekstur yang lebih creamy, Rekan Raw bisa menggunakan krim mete di atas santan, tetapi hati-hati dengan perubahan konsistennya. Ya, Rekan Raw, jadi pengganti santan untuk makanan pakai apa? Ada banyak pilihan di atas ya, Rekan Raw. Jadi Rekan Raw tak perlu bingung lagi. Dan selamat mencoba untuk Rekan Raw semuanya.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagiot berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: Scudery, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 렉니. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온탄 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung Kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Dan apa kabar di siang hari ini rekan Rau? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan pastinya tetap semangat menjalani aktivitas di hari Minggu yang penuh dengan panas ya di luar tata lihat ini. Dan rekan Rau seperti biasa saya di siang hari ini kita dalam program Request Time Weekend ya di siang hari ini dan di pilihan lagu pop Indo, manca dangdut, tapsel dan juga Batak ini. Dan buat rekan Rawi di siang hari ini yang ingin request lagu favoritnya boleh banget ya. Hubungi Tata sekarang juga ke nomor 0822-999-6105, bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan tentunya SMS di siang hari ini. Oke, ini kita lihat dulu siapa yang perdana yang akan menghubungi Tata ini di pagi hari, ada di siang hari ini. Yap, ini tanpa nama sudah bergabung dari via telepon. Kita sapa dulu ini. Halo, Request Time Weekend.
1: Siang weekend, Tata.
0: Siang weekend juga, Mama. Gimana kabarnya Mama di siang hari ini?
1: Emang kalau di telepon biasa nggak ada namaku?
0: Ada, Mama, ini. Ini kita... apa ya, kita kemarin menggantikan HP Mama, jadi nomornya, nama-namanya diulang kembali.
1: Oh,
0: jadi nomor baru datang
1: karena Tata bilang tanpa nama.
0: Iya Mama, nanti deh kita apakan kembali namanya.
1: Iya. Iya, oke lah ya,
0: kita save kembali. Oke Mama, ini Mama minta lagu apa Mama?
1: Aku mau request lagu Batak lah.
0: Lagu Batak Mama, judulnya ini apa nih Mama?
1: Yang judulnya apalah yang enak didengar ya.
0: Apa Mama ini? Batak?
1: Apa ya? Ya Batak yang apa itulah, ingin kulupakan.
0: Ingin kulupakan. Tunggu telah lihat dulu ya Mama ini, kirim salamnya dulu Mama ini.
1: Lagu Bataknya itu bukannya?
0: Lagu Batak ingin kulupakan Mama. Kayaknya lagu Indo enggak sih Mama? Lagu Indo.
1: Apa?
0: Ini lagu pop Indo Mama.
1: Ada lagu Batak lo yang judulnya bahasa Indonesia.
0: Ini lagu Batak ingin kulupakan dari Nike Ardila Mama yang ada ini.
1: Berarti pop Indonya itu kan?
0: Iya Mama.
1: Ah kalau enggak apa itulah? Yang Hodo mana? Hodo Hasiatku.
0: Hodo Hasiatku. Ini kita lihat dulu. Hodo Hasiatku. Hasiatku dari Trio Simorangkir Mama.
1: Enggak.
0: Dari Sim Hodo Hasiatku. Oke, kita lihat dulu.
1: Aku pun lupa, tapi bukan dari itu.
0: Dari...
1: bukan itu penyanyinya.
0: Ini dari Dapot, Mama.
1: Iya.
0: Oke, Mama. Ada lagunya ini. Kirim salamnya,
1: yaudah,
0: Mama.
1: Salam-salamnya untuk, karena ini weekend, salam-salamnya untuk kita berdua aja lah ya.
0: Oke, Mama, siap. Ditunggu yaudah, lagunya.
1: Ya, makasih, Tata. Ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya, Mama. Siap banget ini. Ditunggu lagunya. Karena tadi ini tanpa nama ya. Nanti deh, Tata sub kembali ini dari Mama Ika ya. Ditunggu lagunya buat Mama Ika. Nanti Tata putarkan lagunya. Next lagi, Tata lihat lagi ini. Kembali lagi tanpa nama ya. Tanpa nama kembali. Kayaknya kebanyakan tanpa nama ini ya, karena belum di-save kembali. Oke, kita sapa dulu kembali ini. Halo, Request Time Weekend.
2: Request Time, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ricardo. Gimana kabar? Iya Bang?
2: Apa kabar itu?
0: Ini kabar Tata baik-baik banget. Abang gimana kabarnya? Udah lama gak dengar suara Bang Ricardo ini.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tatanya aja yang gak nyir.
0: Aduh, tatanya masuk malam kebanyakan Bang.
2: Oh
0: gitu. Iya.
2: Oke deh.
0: Oke Bang Marques, lagu apa ini?
2: Lagu Ningrat.
0: Rungkat?
2: Ningrat.
0: Ningrat dari Jamrut.
2: Kayaknya Tata keturunan Ningrat ya.
0: Ningrat? Waduh, keturunan apa itu? Kerajaan.
2: Iya, kerajaan Arahab.
0: Waduh. Ada Bang lagunya ini Ningrat dari Jamrut ini. Kirim salamnya.
2: Buat semua keluarga Ningrat, warga Harap aja deh.
0: Waduh, oke Bang, siap.
2: Tata tinggal di mana?
0: Tata tinggal di Padang Matinggi, Bang.
2: Oh gitu. Bukan di daerah kerajaan Ningrat.
0: Bukan.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo ya. Nanti Tata putarkan lagunya. Next lagi Tata lihat lagi ini dari via chat WhatsApp. Tapi sebelum itu Tata bacakan dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Kita sapa dulu ini. Halo, request time weekend.
3: Halo, request time weekend. Ada Rico di Kota Sibolga. Ini dengan kakak apa ya?
0: Dengan Kak Tata, Bang Rika, Bang Ricardo, iya, Bang Rico. Bagi. Gimana kabarnya Bang di Sibolga ini?
3: Baik. Cuaca di Kota Sibolga.
0: Cuaca di Kota Padang Sidimpuan Bang ini panas banget ini.
3: Oh, beda sama di Kota Sibolga. Kalau di Kota Sibolga juga hujan ini, ha. Huh? Deras sekali.
0: Waduh, deras sekali.
3: Ya, semangat aja dong.
0: Iya, tetap semangat dan hati-hati.
3: Yang ada di Kota Sibolga ya. Ini lagunya lagu apa aja?
0: Ini kita campur-campur, Bang. Mau pop Indo, Manca, Dangdut, Tapsel, mau apa ini? Batak?
3: Oh, ya apa aja, Dangdut aja.
0: Yang judulnya apa itu, Bang?
3: Dari Cucu Cahyati, judulnya Mabuk Yuki. Dari Cucu Cahyati, yang judulnya Basa-Basa.
0: Basa-Basa.
3: Tarik, Mang.
0: Tarik Mang, waduh, ditukar-tukar iya, ya Mang. Judulnya.
3: Iya.
0: Dari siapa Bang tadi, Tarik Mang?
3: Dari lagunya ada.
0: Tarik Mang, ini ada lagunya dari Jenita Janet.
3: Enggak, Tarik Mang dari Cucu Cahyati.
0: Ini enggak ada Bang, ini cuman yang ada dari Rimba C Mustika ini.
3: Tukar aja dari Cucu Cahyati. Yang apa di situ?
0: Ini dari Titi Hayati ya Bang?
3: Titi Hayati.
0: Tunggu kita lihat dulu ini dangdut.
3: Ini aja lah Balada Dangdut.
0: Iya Bang?
3: Balada Dangdut.
0: Balada Dangdut?
3: Iya.
0: Ini kita lihat dulu ya, diganti-ganti terus ya Bang judul lagi.
3: Nah, dia agak semangat orang
0: yang dari. Iya. Balada Dangdut dari iya, ada Bang lagunya ini.
3: Ah, lagunya dibikin cuma di pesan kudus semua salam kompa yang dipelajar banyak pesan kudus semua salam kompa yang di Facebook lagi. Nanti ada dangdut kita.
0: Iya Bang, di sore hari Bang.
3: Ya lah, ditunggu lagunya banyak kakak selamat kudus semua tuntas ya, terima kasih.
0: Oke Bang, selamat siang juga buat Bang Ricardo. Ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan lagunya. Ini kebanyakan dari Bang Rico ini ganti-ganti judul lagu ya. Oke, next lagi ini buat Bang David ini. Boleh calling-calling tanya kembali Bang. Ini Bang David boleh calling-calling ya. Oke, next lagi kita angkat dulu ini dari via telepon kembali. Sudah bergabung tanpa nama, kita sapa dulu. Halo, request time weekend.
4: Halo, request time weekend. Dengan siapa, di mana?
0: Dengan Tata, ada di mana-mana Bang Noah. Gimana kabarnya Bangku?
4: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk ya kembali. Oke Bang, kabarmu? Ini kabar Tata Adi. Baik. Baik-baik banget Bang ini.
4: Tata amuba.
0: Tata amuba, waduh.
4: Yang berkembang biak dengan membelah diri.
0: Waduh, waduh, waduh. Oke Bang Marques, lagu apa ini?
4: Biasa.
0: Yang apa itu Bang? Seribu Tahun?
4: Seribu Tahun.
0: Yap, oke. Seribu Tahun. Dari Mona Latumahina. Oke Bang, kirim salamnya buat siapa ini?
4: Kirim salam buat PLN Padang Sidimpuan Lampu Jalan di Jalan Imam Bonyol, banyak yang padam, tolong dibetuli.
0: Waduh.
4: Makasih.
0: Oke, siap Bang Noah. Ditunggu lagunya buat Bang Noah. Kirim salamnya buat PLN, kata Bang Noah ya. Oke, next lagi kita sapa kembali dari via telepon dari Bang David. Sudah kembali bergabung, kita sapa dulu ini. Halo, request time weekend.
5: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore juga Bang David. Gimana kabarnya Bang?
5: Baik.
0: Baik. Oke, Bang ini Marques lagu apa ini, Bang?
5: Ada dari siapa ya?
0: Siapa ya?
5: Eka Silaban ada.
0: Siapa, Bang?
5: Eka Silaban.
0: Eka Silaban. Tata lihat dulu ya, Bang, ini.
5: Oke.
0: Eka Silaban ini. Marmutik Sidoli Pargitar, Bang, yang ada lagunya.
5: Marmutik Inggir-Inggir ada?
0: Marmutik Inggir-Inggir. Marmutik Inggir-Inggir. Waduh, enggak ada Bang ini. Kacang Koro yang ada.
5: Yang lain lah.
0: Yang lain, mau minta lagu apa ini Bang?
5: Dari Arul Gurning ada.
0: Arul Gurning?
5: Ah. Ini lagu Batak itu.
0: Kita lihat dulu ya Bang ini. Arul Gurning ini dari ada ini Bang judulnya Asal Mados Rohanta.
5: Diri Pulho Donanengel ada.
0: Diri Pulho Donanengel.
5: Ada.
0: Tata lihat dulu ya Bang. Kirim salamnya aja dulu Bang.
5: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Rod. Ada Tata.
0: Ada Bang. Ini judulnya Diri Pulho Donanengel. Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya. Oke, siap buat Bang David. Ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini, Tata lihat lagi masih ada yang bergabung ya dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo Rikas Time Weekend.
6: Siang Rikas Weekend. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Syahrul. Gimana kabarnya Bang?
6: Kabar baik, kabar sehat. Kabar... Ini dengan Tata ya?
0: Iya Bang.
6: Gimana kabar?
0: Kabarnya kabar baik Bang ini.
6: Kakak ada lagu dangdut dari Sari Maharani.
0: Sari Maharani, Tata lihat dulu Bang. Sari ya. Maharani. Sari Maharani judulnya apa ini Bang?
6: Menunggu ada.
0: Menunggu. Sari Maharani, menunggu ada Bang lagu dangdutnya ini Bang.
6: Iya. Oke, salamnya buat Tata, selamat tugas. Dan buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Syahrul ya. Nanti Tata putarkan lagunya. Next lagi, Tata lihat lagi ini masih ada ya dari via bukan via chat WhatsApp, dari via telepon ini tanpa nama. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu. Waduh. Oke. Dari via chat WhatsApp kita cancel dulu ya. Ini dari via telepon masih ada yang bergabung. Kita sapa kembali ini. Halo, request time weekend.
7: Halo.
0: Halo, request time weekend. Dengan siapa dan di mana?
7: Dengan Bang Pudan di Jalan Imam Bonjol nih.
0: Oke, Bang Pudan, mau request lagu apa, Bang? Di siang hari ini?
7: Lagu Batak lah.
0: Lagu Batak judulnya apa itu, Bang?
7: Korban Setia ada.
0: Korban Setia. Tata lihat dulu ya Bang ini. Korban Setia dari The Boys Trio atau dari Selim Marcel Bang?
7: Yang trio aja.
0: Dari trio aja. Oke Bang, ini ada lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini Bang?
7: Kirim salam spesial buat yang sedang dengar.
0: Iya.
7: Seluruh warga Kota Karang Selimpuan semoga dalam keadaan sehat ya.
0: Oke Bang.
7: Cuaca yang panas begini,
0: iya,
7: ngeri juga ini.
0: Iya Bang, jaga kesehatan.
7: Juga buat Tata, selamat bertugas saja.
0: Iya
7: ya.
0: Bang, terima kasih.
7: Oke, terima kasih.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya buat Bang Pudan ini. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, ini Tata lihat dulu dari via telepon. Belum ada ya yang bergabung menghubungi kembali. Oke, ini sudah ada yang bergabung kembali menghubungi Tata. Kita sapa-sapa dulu ini tanpa nama ya. Oke, kita angkat dulu. Halo request time weekend.
8: Halo.
0: Halo request time weekend, dengan siapa dan di mana?
8: Salwa dari Batu Madua.
0: Oke Kak Salwa, mau request lagu apa ini Kak?
8: Kasih bayang Kak.
0: Kasih bayangan. Dari Cakrakan ya?
8: Iya Kak.
0: Oke, kirim salamnya buat siapa ini?
8: Kirim salamnya buat Aditya Pareza Kak.
0: Oke, itu aja Kak.
8: Iya Kak.
0: Oke, ditunggu lagunya buat Kak Salwa.
8: Oke.
0: Oke, ditunggu lagunya buat Kak Salwa. Nanti kita putarkan lagunya yang cilnya kekasih bayangan ya. Oke, next lagi. Kita lihat dulu dari via telepon. Belum ada yang kembali menghubungi ya. Ini kita bacakan dulu satu ini dari via chat WhatsApp sebelum kita beralih ke lagu kembali. Ini sudah bergabung dari Mama Tegar di Huta Raja. Mereka lagu nomor Sadadoho di Au dari Eci Situmeang. Dan salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Makasih. Oke Mama, siap. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Ini masih masuk kembali dari via chat WhatsApp ya. Ini telah bacakan dulu, ini dari Kak, ini dari Bang Wawan. Ini mah minta lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Loade, dan salam-salamnya untuk kakaknya aja. Oke siap Bang, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Ya, Rekan Rau, itu saja yang bergabung di sesi pertama ini ya. Buat Rekan Rau yang ingin bergabung kembali nanti, nantikan Tata di sesi kedua kembali ya. Kita kembali ke lagu dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Wow.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: 105 FM.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi WiFi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut.

0: puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
1: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
0: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
1: Makanya, update info dong. Harganya mulai 350 ribu aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
0: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan ngelag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
1: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
0: Ya, kok HP-nya mati total ini?

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

0: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele?
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek kalimtr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
4: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan salah satu bagian tubuhnya miring sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Hurairah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
1: "La tahqiranna min al-ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
0: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Rekan Rau, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus, Rau 105 FM, Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda dalam program Request Time Weekend ya. Masih ada 20 menit lagi untuk kita seru-seruan bareng request lagu kembali. Jadi buat kan rau yang ingin bergabung sekarang juga ya, hubungi Tata ke nomor seperti biasanya 0822 9996105 ya. Oke, ini terlihat dulu sudah ada ya dari tadi yang bergabung dari via chat WhatsApp ini. Sudah kirim-kirim ini. Oke, mungkin kita bacakan dulu. Perdana di sesi kedua ini sudah bergabung tanpa nama dengan ujung nomor 5423. Ingin rekas lagu yang judulnya Holong Namar Duri dari Ovi Frist Opi dan dikirim salamnya buat pendengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, masih lanjut lagi ini dari via chat WhatsApp ya. Ini sudah bergabung dari Kak Sari. Ingin rekas lagu dari Ariana Grande yang judulnya Fast Life dan kirim salamnya buat Tata aja. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, masih kembali lagi ini dari via chat WhatsApp ini tanpa nama, ingin diputarkan lagu Anak Kampung dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya ya. Next lagi dan lagi ini dari via chat WhatsApp ya. Satu lagi ini dari via chat WhatsApp ini tanpa nama, ingin diputarkan lagu yang judulnya Selain Donatur Dilarang Ngatur dan kirim salamnya buat Tata aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini masih ada lagi yang bergabung dari via chat WhatsApp. Kita bacakan dulu ini dari Mama Ilham di Perumnas Pijor Calling. Ingin rekas lagu dari Mustika dan dikirim, ini lagunya Mustika dari Siti Sandora ya. Dan salam-salamnya buat suami mama yang lagi bekerja, buat Mak Malik di Perumnas, buat Mak Rizky Dek Tuhul, buat Bapak Bayu Juntak, Bang Toib, Bang Sahrul, dan terkhusus buat Tata yang cantik dan pendengar rau semua. Terima kasih Tata. Oke, siap mama, ditunggu lagunya. Terima kasih kembali udah dikirim-kirim salam buat Tata ini ya. Ya rekan rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, karena itu yang bergabung di sesi kedua ini. Jadi kita ke lagu dulu, ini lagu perdananya kembali di sesi kedua, Holong Namar Duri. Dan buat rekan rau jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di lapangan Parade Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan Sipirok pada Kamis 1 Oktober 2026. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Upacara berlangsung khidmat sebagai momentum memperkuat persatuan dan meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Upacara diikuti Wakil Bupati Jafar Sabudin Ritonga, unsur Forkopimda, TNI hingga Polri, jajaran pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, pemuda, serta pelajar. Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan teks Pancasila oleh Bupati, pembukaan Undang-Undang Dasar 1445, pembacaan ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Ketua DPRD Tapanuli Selatan Haji Rahmat Nasution, serta doa penutup. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, memperkuat semangat kebersamaan, serta menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: This is the greatest.
3: So this my face.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan Bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, di sore hari ini bareng Nyak lagi ya tentunya. Dan seperti biasa di sore hari ini bisa merequest lagu kesayangannya di lagu dangdut saja ya. Satu jam saja untuk merequest lagu dangdut di hari ini. Seperti biasa ke nomor 082299996105. Dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Ini ada dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request sore bersama Raw FM. Halo. Halo. Halo, request sore. Oke, ini sepertinya lagi sibuk di sana ya. Nanti boleh di calling-calling liatnya lagi ya. Oke, dilanjut dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu dari Amelia Santi katanya, yang judulnya Lo Kok Marah ya. Di salam-salam katanya untuk pendengar aja Kak, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Lanjut, masih dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu dari Feni Nur yang judulnya CEO katanya. Dikirim salam katanya untuk pendengar dan juga penyiarnya aja, terima kasih ya. Siap, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Ada yang minta diputarkan lagu dari Ayu Ting Ting yang judulnya Sambalado katanya. Dikirim-kirim salamnya untuk pendengar dan juga kakak yang menyiar. Terima kasih, selamat sore. Oke, ditunggu lagunya sore kembali ya buat kamu dimanapun berada ya. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp, ini minta diputarkan lagu dari Rido Roma katanya, yang judulnya terserah kakaknya aja, yang penting dari Rido Roma ya. Aduh. Oke deh, siap. Kita putarkan nanti satu dari apa ya, dari si Rido tadi ya katanya ya. Lanjut lagi dari via chat atau WhatsApp, ternyata masih ada dari via chat atau WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Hujan. Ini dari Nini Elfarizi ya, di si Heping ya. Ini kirim-kirim salamnya ini Pak, siapa ini? Oke, ditunggu lagu Hujannya ya. Mumpung di sini juga sedang menanti hujan kayaknya ya, cuaca di Sidimpuan ini. Oke deh. Ini kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat di genre dangdut saja ya. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.

0: jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas maburta, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bareng tentunya di sore hari ini ya. Masih dari via chat WhatsApp, ini kita bacakan lagi. Ada yang minta diputarkan lagu dari Iyad Bustami ya, yang judulnya Laksmana Raja di Laut katanya. Dikirim salam untuk kakak aja, terima kasih ya. Siap, ditunggu lagunya. Dari Bang Wijaya dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan lagu Laju Perahuku Laju katanya dari Leo Wardi. Oke deh, nanti kita cek-recek Bang ya. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan juga. Masih dari via chat WhatsApp, ini minta diputarkan. Oh iya, tadi dari Bang Rico ya, karena tadi dari via telepon belum sempat ya diangkat tadi. Dia katanya minta diputarkan lagu dari Ine Cynthia yang judulnya Gaun Merah Jambu ya. Dan salam-salamnya seperti biasa dong. Oke Bang, ditunggu lagunya ya. Oke deh, ini kita lanjut lagi ke lagu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Mainstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada setiap hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang dosa besar yang terbesar, yaitu dosa syirik. Semoga pembahasan ini sebagai bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Syirik adalah perbuatan terkecil di dunia. Syirik adalah dosa yang tidak terampuni di akhirat kelak bila pelakunya tidak bertaubat semasa hidupnya di dunia. Kekal di neraka yang menyala-nyala membakar seluruh tubuhnya, dan api akan memenuhi rongga dadanya. Dia akan berada di antara kehidupan dan kematian. Sakaratul maut selalu menggumulinya dengan penuh kepedihan. Tiada mati yang menuntaskan dan tiada hidup yang menyenangkan. Bergumul dengan api di lubang-lubang jahanam dengan penyesalan yang tiada hentinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta seluruh alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha pemberi segala sesuatu, maha sanggup memenuhi semua permintaan. Lantas, mengapa seseorang harus meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada pepohonan, kuburan, paranormal, dan lain-lain? Semua itu adalah perbuatan syirik yang keji, yang menyeret pelakunya ke neraka. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak menegaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang dahsyatnya dosa kesyirikan. Di antaranya adalah, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa seorang hamba yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan dan ia belum bertaubat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Berkaitan dengan ancaman neraka bagi pelaku kesyirikan, Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Jabir, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Sedangkan barang siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Bahaya dosa syirik kedua, yaitu perbuatan syirik, akan menggugurkan seluruh amal-amal solih yang pernah dikerjakan oleh seseorang. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Walakad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa latakunanna minal khosirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahaya dosa syirik ketiga, yaitu kesyirikan, merupakan kedzaliman yang paling besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13. Wa iqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang besar." Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahaya dosa syirik keempat, dan ini merupakan bahaya yang sangat super dahsyat, yaitu orang yang berbuat syirik dan mati sebelum bertaubat, diharamkan baginya pintu surga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahaya dosa syirik yang kelima yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu barang siapa yang mengharapkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjauhkan diri dari syirik. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, "Yabna Adam, innaka ma ta'utani wa rajautani, ghafartu laka 'ala ma kana fika wa la ubali. Yabna Adam, law balagat dunubuka anana samai, tsumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. Yabna Adam, innaka law ataitani bukura bil ardi khotoya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bukura biha maghfiratan." Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau menyeru dan mengharap kepadaku, pasti aku akan mengampunimu atas segala apa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai penjuru langit, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, niscaya aku berikan ampunan untukmu dan aku tiada akan peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun, sungguh akan aku datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang dosa besar yang terbesar, yaitu kesyirikan. Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat sebagai bekal untuk semakin hati-hati dari beragam bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Seorang Muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
2: An Aisyah radhiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه.
1: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
2: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
1: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
2: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
1: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu lalu angkatlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari.

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami? Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak." Nabi menjawab, "Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui."

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah bagimu, jika kamu orang beriman.

Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

Kisah inspiratif sahabat.

0: Saat itu Abu Bakar berbicara soal pencalonan itu kepada Umar. Tetapi Al-Faruq menjawab agar amanah itu diberikan kepada orang lain dari kalangan sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Umar, mereka semua berhak menjadi khalifah. Kemudian dia berkata, "Wahai khalifah, aku tidak butuh jabatan." Ash-Shiddiq menjawab, "Tetapi jabatan membutuhkanmu." Abu Bakar tetap merayu dan terus mendorong pencalonan Umar guna memelihara keutuhan umat agar tidak tercerai-berai di tengah jalan. Dia yakin bahwa Umar akan menjadi seorang pemimpin yang kuat, bisa dipercaya, dan tidak takut siapapun. Setelah kedatangan Umar, para sahabat pun mulai berdatangan menjenguk Abu Bakar. Umar merasa berat dengan apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Dia ingin sedikit menghibur diri agar tidak terlalu tegang dengan obrolan ringan sambil tersenyum riang. Umar berkata kepada sahabat yang menjenguk Abu Bakar, "Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun janji pada diri sendiri untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Walau aku sadar bahwa aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Untuk itulah aku memberikan separuh hartaku sebagai sedekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar?" Aku menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka separuhnya, ya Rasulullah." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar jawaban itu, aku berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan menyaingi Abu Bakar lagi. Para sahabat tertawa mendengar cerita itu. Abu Bakar juga ikut tertawa serta tampak gembira. Bahkan sebagian sahabat menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menolak sedekah seluruh harta Abu Bakar. Anehnya ketika itu Abu Bakar malah menangis sedih sambil berkata, "Bukankah aku dan hartaku sudah aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Kemanakah hari-hari yang indah dan manis itu? Semua berlomba-lomba demi kebaikan, berderma dan saling berbagi. Salah seorang sahabat dari yang menjenguk Abu Bakar berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang yang bersedekah terang-terangan dan ada pula yang bersembunyi, turun ayat,
1: 'Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.'"
0: Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 271. Satu persatu, penjenguk kemudian meninggalkan tempat Abu Bakar, pulang ke rumah masing-masing kecuali Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, "Jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu dan keperluanku memanggilmu kepada siapapun." Lalu Umar pulang dengan lega.
2: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
3: Rasil untuk Islam yang satu.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance.

0: Lex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: 105 FM.
1: This is my face. Who is this?
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

Pada suatu ketika, saat masuk waktu sholat, orang-orang meminta supaya Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Mereka rindu dengan suara Bilal yang sejak Rasulullah wafat tidak pernah terdengar. Bilal pun mengumandangkan azan dengan suara yang indah dan merdu. Suara itu membuat orang yang mendengarkan teringat kepada Rasulullah, seakan-akan Rasulullah hidup dengan kumandang azannya. Mereka seakan melihat Rasulullah hendak mengimami sholat. "Di manakah engkau sekarang, wahai Rasulullah?" Bilal sendiri tidak kuat menahan air matanya dan menangis sehingga semua orang ikut menangis. Begitu juga Umar. Ketika dia bertakbir untuk memulai sholat, suaranya terdengar berat karena menahan air mata yang memaksa membanjir keluar. Setelah selesai sholat, Bilal bertanya kepada temannya, "Bagaimana Umar menurut kalian?" Mereka menjawab, "Sangat baik, tapi ketika marah, dia sangat menakutkan." Bilal berkata kepada orang itu, "Seandainya dia marah dan aku ada di sampingnya, aku akan membacakannya ayat Al-Quran. Kemarahannya bisa reda." Kemudian Bilal menasehati temannya itu, "Jika engkau berada di sampingnya ketika dia sedang marah, bacalah Al-Quran sampai hilang kemarahannya." Orang-orang pun mengelilingi Bilal, mendengarkan nasihatnya seperti orang yang mengharap berkah darinya. Mereka tidak pernah mendengar Bilal mengumandangkan azan sejak Rasulullah wafat. Akan tetapi pada waktu itu, Bilal kembali membicarakan tentang Umar, sehingga salah seorang dari mereka berkata tentang Umar, "Pada hari paceklik, Umar menyembelih hewan, memberi mereka makanan yang enak-enak dan lezat-lezat, yang dikirim dari berbagai daerah. Ketika itu aku melihat orang-orang membawa mangkok makanan, lalu aku datang kepada Umar dan dia mengajakku makan bersama. Dia mengeluarkan sepotong roti kering yang sangat keras dengan minyak. Aku berkata, 'Apakah engkau melarangku untuk menikmati roti dengan daging dan mengajakku untuk memakan roti dengan minyak ini?' Umar menjawab, 'Aku mengajakmu untuk makan makanan yang biasa aku makan. Apapun makanan yang ada dagingnya itu adalah makanan orang-orang Islam.'" Teman Bilal yang lain berkata kepadanya, "Dulu pada masa paceklik, istri Amirul Mukminin membeli susu dan mentega untuk suaminya karena dia tahu kalau kedua jenis makanan itu adalah kesukaan Umar. Ketika susu dan mentega dihidangkan, Umar tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya, sehingga dia bertanya, 'Dari mana engkau mendapatkan makanan ini?' Istrinya menjawab, 'Aku membelinya memakai uang pribadiku, bukan dari uang nafkahmu.' Namun Umar tetap tidak mau memakannya. Dia berkata, 'Aku tidak akan mencicipinya kecuali penduduk sudah kenyang.'"

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: kan, Rao? Siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja? Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotek Bintang? Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.
3: This

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan atau BBGTK Provinsi Sumatera Utara menggelar pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan tersebut berlangsung di SMP Negeri 1 Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal pada Jumat 2 Oktober 2026. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan warga satuan pendidikan dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kepala BBGTK Provinsi Sumatera Utara bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kadisdikbud Mandailing Natal Dr. Muhammad Faisal Situmorang MKM turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut. Beliau menekankan pentingnya kemampuan guru dalam menghadapi kondisi darurat di lingkungan sekolah. Pelatihan tersebut juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya lingkungan sekolah yang lebih siap dan tanggap terhadap berbagai potensi bencana. Kegiatan pelatihan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 2 hingga 4 Oktober 2026. Peserta berasal dari guru dan tenaga kependidikan pada sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA atau SMK di wilayah Pantai Barat Mandailing Natal. Selain meningkatkan pemahaman tentang kesiapsiagaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi tenaga pendidik untuk mengenali langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Kesiapsiagaan di lingkungan sekolah dinilai penting mengingat keselamatan peserta didik menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian ketika bencana terjadi. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadeli.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.

Hai hai rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan di malam yang tenang ini, Tata kembali lagi hadir menemani waktu istirahat kamu dalam program Night With Us. Program yang siap menemani malam kamu dengan alunan musik pilihan dan info menarik lainnya ya. Dan cocok untuk kamu yang sedang bersantai di rumah atau yang masih kerja atau yang sekedar menemani sunyinya malam ini. Dan bersama Night With Us, mari kita lepaskan lelah seharian, menenangkan pikiran dan menikmati setiap nada yang hadir khusus untuk menemani malam kamu ya. Dan juga rekan Rau, jangan kemana-mana, setia bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

Tekan Rau, ini dia info menarik buat kamu yang suka makan telur rebus. Ternyata, lama waktu merebus telur bisa menentukan tingkat kematangan dan teksturnya ya. Kalau kamu suka telur setengah matang, telur bisa direbus sekitar 6 menit. Putih telurnya mulai matang, sementara bagian kuning masih lembut dan cair. Untuk tingkat kematangan medium, sekitar 8 menit, kuning telur sudah lebih creamy dan tidak terlalu cair. Sementara itu, kalau ingin telur matang sempurna, bisa direbus sekitar 10-12 menit. Pada waktu 10 menit, kuning telur sudah matang tetapi masih terasa lembut. Sedangkan 12 menit menghasilkan kuning telur yang lebih padat. Cara merebusnya juga cukup mudah. Didihkan air terlebih dahulu, kemudian masukkan telur secara perlahan agar tidak retak. Kecilkan api sehingga air tetap mendidih dengan lembut. Lalu hitung waktunya sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah matang, segera masukkan telur ke dalam air dingin agar proses pematangan berhenti dan kulitnya lebih mudah dikupas. Rekan Rau, telur sendiri merupakan sumber protein berkualitas dan mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin A, D, E, vitamin B-kompleks, selenium, zat besi, hingga kolin. Nutrisi tersebut membantu mendukung kesehatan otak, otot, mata, serta daya tahan tubuh. Jadi, untuk telur matang sempurna, 10-12 menit bisa menjadi pilihan. Yang terpenting, telur dimasak dengan cara yang tepat dan menjadi bagian dari pola makan yang bergizi seimbang. Itulah dia tadi Rekan Rau informasi kesehatan ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu investasi untuk masa depan.

0: Buddha pernah mengatakan, orang yang budiman selalu memikirkan apa yang salah pada dirinya sendiri dan bukan memikirkan apa yang salah pada orang lain.
1: Insan edukasi, selama ini bisa jadi kita terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan kesalahan, keburukan, maupun kelalaian orang lain. Namun apakah sikap kita itu dapat memperbaiki semua yang kita anggap salah? Oleh karenanya, mulailah mencoba berpikir dari diri sendiri. Memikirkan diri sendiri yang dimaksud di sini adalah memikirkan kesalahan atau kekurangan diri sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri?

Cinta Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Halo semuanya, saya Keisha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Raw FM, RAU FM, di Play Store. Jangan lupa. Jatik duk debat jantungku,
2: jatik duk debat hatiku. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Rekan Rau, pernah nggak sih setelah menyelesaikan pekerjaan atau melewati hari yang melelahkan, kita langsung mencari coklat, kue, es krim, atau minuman manis seperti hadiah untuk diri sendiri? Ada sebuah eksperimen menarik selama 30 hari tanpa gula tambahan untuk melihat pengaruhnya terhadap suasana hati, energi, dan kejernihan pikiran. Nah, rekan Rau perlu diketahui ya, mengurangi gula bukan berarti harus menghindari semua makanan yang rasanya manis. Ada perbedaan antara gula alami dan gula tambahan. Gula alami terdapat dalam buah dan produk susu, yang juga mengandung berbagai zat gizi. Sementara gula tambahan banyak ditemukan pada minuman manis, permen, kue, dan makanan olahan. Pada minggu pertama, perubahan yang paling terasa justru dari kebiasaan makan. Orang yang menjalani eksperimen mulai lebih teliti membaca label makanan dan menyadari bahwa gula tambahan ternyata bisa ditemukan pada berbagai produk, termasuk beberapa makanan yang dianggap sehat. Memasuki sekitar hari ke-10, mulai terasa perubahan pada energi dan suasana hati. Ketika makanan manis tidak lagi menjadi pilihan otomatis saat sedang lelah atau emosional, seseorang mulai belajar mengenali perasaannya dan mencari cara lain untuk mengatasinya. Kemudian pada minggu ketiga, ia mengaku merasa lebih mudah berpikir jernih dan emosinya lebih stabil. Namun, perubahan tersebut tidak bisa dipastikan hanya disebabkan oleh pengurangan gula. Kebiasaan lain seperti lebih memperhatikan makanan dan menulis jurnal juga dapat berpengaruh. Rekan Rau, konsumsi gula berlebihan juga dapat menyebabkan naik turunnya kadar gula darah dengan cepat, yang pada sebagian orang dapat berkaitan dengan rasa lelah atau sulit berkonsentrasi. Jadi bukan berarti kita harus menghilangkan semua makanan manis. Yang penting adalah membatasi gula tambahan dan menjaga pola makan tetap seimbang. Nah, buat kamu, mulai sekarang coba lebih teliti membaca label makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari pilihan kecil setiap hari. Nah, rekan Rau, itulah tadi dia informasi menarik buat kamu untuk mengurangi gula tambahan ya. Semoga

Rekan Rau, menjaga berat badan bukan hanya soal mengurangi jumlah makanan atau menghitung kalori. Pola tidur, tingkat stres, hingga kebiasaan sehari-hari juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan dan pola makan kita. Ada beberapa kebiasaan yang terlihat sepele tapi bisa mengganggu upaya menjaga berat badan. Pertama, sering melewatkan waktu makan. Terlalu sering melewatkan makan bisa membuat seseorang merasa sangat lapar dan akhirnya makan berlebihan pada waktu berikutnya. Kedua, sering tidur terlalu larut. Kurang tidur dapat mempengaruhi energi, suasana hati, serta hormon yang berkaitan dengan rasa lapar dan kenyang. Ketiga, stres berkepanjangan. Saat stres, sebagian orang justru lebih mudah mencari makanan sebagai pelampiasan. Karena itu, mengelola stres menjadi bagian penting dari pola hidup sehat. Keempat, terlalu sering mengonsumsi cemilan yang dianggap sehat. Tidak semua makanan berlabel sehat otomatis rendah gula atau rendah kalori. Tetap perhatikan kandungan gizi dan porsinya. Yang kelima, makan karena emosi. Sedih, bosan, cemas, atau stres terkadang membuat kita ingin makan meskipun sebenarnya tidak lapar. Cobalah mengenali apakah tubuh benar-benar membutuhkan makanan atau sedang membutuhkan istirahat dan ketenangan. Dan yang terakhir, keenam, tidak punya waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Aktivitas yang padat tanpa jeda dapat membuat tubuh dan pikiran terus berada dalam kondisi tegang. Luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan aktivitas yang menyenangkan, dan tidur yang cukup. Nah, jadi rekan Rau, menjaga kesehatan bukan berarti harus melakukan diet ekstrim. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan yang sehat secara perlahan dan konsisten. Dan ingat, setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Jika ingin melakukan perubahan pola makan atau berat badan secara khusus, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi. Nah, rekan Rau, itu dia 6 kesalahan diam-diam bisa bikin gagal diet ya. Semoga informasi ini bermanfaat.

0: Rekan Rau, pernah merasa napas yang keluar dari hidung justru memiliki bau yang tidak sedap? Kadang kita merasa bau tersebut berasal dari lingkungan sekitar. Tapi kalau sudah berlangsung cukup lama dan ternyata sumbernya berasal dari napas sendiri, kondisi ini tentu membuat penasaran. Lantas, apa penyebabnya? Apakah hidung yang mengeluarkan bau tidak sedap merupakan tanda penyakit tertentu? Nah, ini dia jawaban dari dokter spesialis THT, Dr. Jessica Fetriani, SPTHT, BKL. Bau tidak sedap yang berasal dari hidung dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Salah satunya adalah rhinosinusitis, yaitu peradangan atau infeksi pada sinus. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan lendir dan bakteri di rongga sinus sehingga muncul bau yang tidak sedap. Penyebab lainnya adalah adanya benda asing di dalam rongga hidung. Benda asing tersebut dapat memicu produksi lendir berlebih dan dalam kondisi tertentu menimbulkan bau. Selain itu, meskipun lebih jarang, tumor pada area hidung juga dapat menjadi salah satu penyebab. Karena itu, bau tidak sedap yang terus-menerus muncul sebaiknya tidak diabaikan. Penanganannya tentu bergantung pada penyebabnya. Jadi, apabila rekan Rau mengalami kondisi seperti ini secara terus-menerus, sebaiknya periksakan diri ke dokter spesialis THT agar penyebabnya dapat diketahui dan mendapatkan penanganan yang sesuai. Rekan Rau, tidak semua bau tidak sedap dari hidung berarti penyakit serius. Namun, kalau keluhannya menetap atau disertai gejala lain, jangan mencoba mendiagnosis sendiri, lebih baik diperiksa oleh tenaga medis. Baik rekan Rau, itu dia ya informasi kenapa napas yang keluar dari hidung justru memiliki bau yang tidak sedap. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Tak terasa kebersamaan kita di dalam program Night With Us malam ini harus berakhir ya. Terima kasih untuk seluruh rekan Rau yang sudah setia mendengarkan lagu-lagu pilihan dan serta menyimak berbagai info yang sudah Tata hadirkan sepanjang malam ini. Semoga alunan musik yang telah diputar bisa menemani waktu istirahat kamu dan menjadi penutup hari yang menenangkan. Jangan lupa tetap pantau siaran Rau FM untuk lagu-lagu terbaik, program menarik, dan info-info lainnya yang selalu kami sajikan untuk kamu ya. Dan saya Tata pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di program selanjutnya ya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah.
0: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa'amma 'Adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah.
0: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna 'anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka 'anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khudhuhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thumma al-jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami.

0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal
0: azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

ketika kalbu yang beku, ketika buihnya nafsu menyelimuti insan-insan kafir. Hari itu, malam sepi, di antara bukit-bukit terjal, di sebuah gua, gua Hira. Wahyu ilahi pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ummi untuk mengusap jiwa-jiwa yang gersang, yang penuh kezaliman, dan merupakan pedoman bagi insan muslim-muslimat. Al-Quranul Karim yang wajib kita amalkan, kita baca, kita fahami isinya untuk pegangan dalam mengarungi bahtera kehidupan sebagai bekal menuju akhirat.

0: Gue inget banget waktu TK, gue sering berangkat sekolah, bawa tas gitu, nyanyi-nyanyi. Kutanya malam.
1: Saya suka Noah karena liriknya ngena di hati.
2: Halo, saya Indra dan ini istri saya, Sophie. Kita ketemu awalnya di acara gathering sahabat Noah Bogor.
3: Menurut saya, Noah tuh band yang paling legend dan paling the best pokoknya di antara band-band lainnya.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

tertajam. Telah terjadi perselingkuhan antara seorang laki-laki dengan Inata Nijolma. Karena si Inata penampilannya sungguh oke punya, dan si pemuda merasakan daya tarik yang sungguh dalam, maka berita ini kami pertajam dengan Garenda. Untuk itu kami umumkan bahwa siapapun yang mengganggu Inata Nijolma akan langsung didege tanggurungnya. Jangan macam-macam, semuanya nanti kena dege. Pokoknya kalau merhalet Inata Nijolma, satu liang lah nanti ke perutnya. Ya, musik aja, biar jangan macam-macam orang itu.

Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai. Pasti bisa. Saya bisa. Itu kita punya ayatnya yang praktekan orang Jepang. Semua masalah yang kita hadapi bisa diterima oleh jiwa kita. Ini kalau bukan yang ciptakan Allah, Pak. Konslet diri kita ini. Dispenser pencet terus. Pencet. Mati, hilang panasnya itu. Siapa yang masak mie tadi yang basahnya dingin tuh? Hah? Coba terus. Mesin mobil digeber terus. Geber, rusak. Ini kalau bukan Allah yang ciptakan, gak bisa nampung masalah banyak ini. Nah, Allah ingin menunjukkan lewat kuasanya, dikasih masalah itu untuk menunjukkan, tuh ini ciptaan saya, setiap masalah terima. Cuma ternyata latihan masalah itu pada akhirnya untuk memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan kembali jiwa kita, sehingga masalah di masa depan yang lebih besar bisa kita terima dengan mudah. Kalau nggak pernah latihan, kaget, Pak. Ya, belum nikah, nggak pernah punya masalah. Begitu nikah, besoknya langsung pisah. Gak pernah menerima masalah. Jadi berbahagialah kalau sedang punya masalah. Karena hakikatnya masalah diberikan untuk memberikan kelapangan pada jiwa. Semua mesti diuji. Kan kemarin kita belajar. Ya, hidup itu standarnya ada ujian. Sukses ada ujian. Sekolah naik tingkat ada ujian. Melewati ujian memberikan ketahanan. Begitu sering diuji makin kuat. Ya, sehingga naik kelasnya lebih cepat. Itu poinnya. Ya, kadang-kadang orang gak pengen diuji, pengen lulus, kan repot tuh. Ya, baik, nyambung ya. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini bagian kedua tuh. Muhammad SAW. Bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu, maka jangan kau sempitkan sehingga engkau sulit mengatasi persoalan yang tengah kau hadapi. Kalau engkau mau melihat bagaimana kekuatan lapang hatimu itu, cobalah flashback ke belakang. Wa wada'na anka wizra. Bukankah banyak masalah dulu yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan? Alladzi anqadha dhahrak, bahkan di antaranya ada yang memberikan beban begitu kuat sehingga terasa dari kepala sampai dengan ujung kaki. Anqadha dhahrak tuh ini, itu ilustrasi, bahasa balaghahnya tuh kinayah, ya. Ilustrasinya kalau kita ngangkat beban tuh olahraga. Ya. Pak siapa ini? Muhadis tuh, muhadis. Berapa kemampuan ngangkat barbel? 30 kilo. Naikin 40 misal. Ya. Baik. Yang ngangkat apanya? Tangannya. Tapi yang merah mukanya kan. Yang kembung pipinya. Tuh kan? Yang manyun bibirnya. Yang getar kakinya. Nah, itu ngangkat beban yang diangkat oleh satu bagian tapi terasa semua bagian tubuh. Diilustrasikan lewat ayat ini, ada beban-beban pekerjaan yang tidak ngangkat barbel secara fisik, nerima masalah gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Proyek udah disiapkan, tender udah menang, begitu berangkat tengah jalan batal. Gelap tuh. Ya, ujung kepala sampai ujung kaki itu gelap. Ya, diilustrasikan di surat Ad-Duha, walaili idza saja, seperti berada di kegelapan malam. Gelap siang, jalan sempoyongan. Kan? Kasih makan yang enak, enggak ada rasa. Seakan-akan gelap tuh, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Maka Allah memberikan pesan kepada kita, "Hei, jangan karena sempit hatimu itu yang sudah aku ciptakan lapang, menjadikan engkau gelap dan sempoyongan seakan terkena beban yang begitu berat." Hanya dengan satu persoalan, padahal dulu selama engkau hidup begitu banyak ribuan persoalan yang sudah aku tuntaskan. Ya. Maksudnya begini, kalau engkau dengan satu persoalan merasa sempit, coba caranya ingat-ingat ribuan persoalan yang dulu yang pernah aku selesaikan. Apa dengan satu masalah ini engkau menjadi gagal untuk memperluas hatimu, sedangkan yang dulu ribuan telah aku selesaikan?
Ini diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi yang singkat tuh begini. Bahasa singkatnya, ah yang dulu aja selesai, masa yang ini gak selesai. Ah gitu bahasa kita itu. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, seberat apapun, lapangkan hati kita. Teknisnya bagaimana? Teknisnya yang dulu aja selesai, insya Allah yang ini pun selesai. Kalimat itu ketika keluar dari dalam lisan kita, dari kedalaman jiwa kita, setidaknya secara psikologi akan memberikan kelapangan kepada jiwa. Sehingga solusi kalaupun belum datang, hatinya sudah tenang. Ya. Nah kalau itu gak muncul, kepanikan itu lebih dahsyat. Kepanikan yang ditunggangi oleh setan itu musibah yang mencelakakan. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama tuh. Nah, lalu belum berhenti sampai di sini. Wa rafa'na laka. Ah, ini yang hebat nih. Kamu dengan satu masalah ini seakan-akan semua hilang kamu dapatkan. Padahal aku telah angkat engkau dari status yang terdahulu enggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Rumah mewah. Kendaraan bagus. Aset banyak. Tabungan masih 10 miliar. Proyek gagal 50 miliar langsung nangis seakan-akan gak kenal Allah. Kenapa saya ya Allah yang harus begitu? Kamu gak ingat dulu gak punya apa-apa? Aku angkat. Ya, pakaian kamu bagus. Mobil kamu gonta-ganti. Sampai sekarang yang ganti belum dipakai ke masjid. Gak tahu. Rumah yang luas itu belum pernah dipakai sholat sebagian-bagian rumahnya. Ya, baju yang di lemari itu ada yang belum pernah dipakai ibadah. Tabungan juga belum tentu kamu bawa sampai dengan meninggal. Kenapa hitungan yang begitu luas tidak pernah kamu kemudian pikirkan untuk melapangkan hatimu, tapi karena satu persoalan kamu lupa dengan semua anugerah yang telah aku berikan. Jadi kalau Allah nguji satu hal, ini kesimpulan cepat di ilmu hikmahnya. Allah menguji satu hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang gagal, itu tandanya kita diminta mengingat dengan syukur pada sesuatu yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kalau mampu mendapatkan itu, maka itu modal awal untuk melipatkan anugerah yang sekarang kita anggap gagal. Gampangnya gini nih, ada proyek nih. Ya. Nilainya misalnya 1 miliar. Udah proses, bagus. Tiba-tiba di tengah-tengah, gagal. Padahal tendernya dapat, kemudian juga penawarannya bagus, disetujui. Begitu kita mau dapatkan, gagal. Maka ayat ini mengajarkan, jangan cepat simpulkan yang salah dulu. Lapangkan hatimu, syukuri dulu flashback pada yang telah Allah berikan sebelumnya. Nikmati semua itu sehingga merasakan ketenangan pada jiwamu. Begitu ketenangan ada, syukur mengingat yang dulu itu kita hadirkan, maka Allah lipat gandakan dengan datangnya proyek baru yang nilainya lebih dari apa yang pernah kita dapat itu. Diakumulasikan. Itu yang dimaksud la in syakartum lazidannakum. Makanya kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang kita rasakan enggak dapat, syukuri dulu yang ada. Begitu bersyukur Allah tambahkan dengan apa yang belum kita dapatkan. Tapi kadang kitanya enggak sadar. Maaf kita, bukan kita. Kadang orangnya gak sadar gitu. Kadang orangnya gak sadar. Tiba-tiba dapat proyek baru, udah nuduh ke Allah, Allah jawab kemudian doanya, dikasih, masih juga marah sama Allah. Ya. Padahal dilipat gandakan. Nah itu adab. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini kita ngajinya al-ibratu bi'umumil lafzi ya, la bi khususi sababi. Kalau sebabnya khusus ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW, aku angkat namamu, aku naikkan statusmu, ya, aku lindungi engkau dengan perlindunganku, aku berikan limpahan harta kepadamu. Jangan sampai celaan dari orang-orang ini membuat engkau kemudian menjadi pesimis, ya, tidak semangat dalam berdakwah, sementara engkau lupa dengan anugerah yang telah aku berikan kepadamu yang sangat melimpah. Ya, jelas ya? Nah, ini ayat move on dari persoalan. Ya, Faiz lamaran misalnya, tiba-tiba tenda sudah siap, gitu kan? Mahar sudah siap, undangan sudah siap, calon belum siap. Tengah-tengah misalnya kena tipes tuh calon. Ya, yang perhatian orang lain, Faiz lagi tugas, kena sama orang misalnya, tengah-tengah. Ya, move on. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah angkat engkau dengan status yang lain. Ibumu ada, saudarimu ada. Kerabatmu ada, apakah tidak ada calon yang lain yang kau bisa dapatkan? Cari. Begitu kemudian kita syukuri dengan nikmat itu, Allah datangkan dengan kualifikasi yang lebih baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Menikah tuh.
Terus lanjutkan. Nah, ini bagus ngaji secara psikologi nih, kalau dibahas di jurusan psikologi ini luar biasa. Bagaimana cara menguatkan pada jiwa supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang, selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu ya kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nomor 5. Fa. Kita ngaji pakai ilmu nahwu ya. Fa harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai dua peristiwa. Jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa satu dan dua disambungkan tanpa jeda. Nyambung. Contoh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, minta dianugerahkan keturunan. Dilakukan dalam sholat Surah Ali Imran di ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Itu masih berdiri doanya. Jadi sholat berdiri minta sama Allah, ya Allah, orang-orang memvonis aku enggak akan punya keturunan. Secara medis istriku divonis maaf menopause dan mandul. Kata orang enggak mungkin. Karena makhluk memvonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya Wahab. Nah, ini adab dalam Quran. Kalau ada orang memvonis, ini gak mungkin, ini gak bisa, itu tanda dari Allah. Tinggalkan opini manusia, karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya, dan Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Itu cara bacanya begitu. Begitu selesai kemudian berdoa, belum selesai sholatnya. Jadi baru tlek doanya selesai, pakai fa ayat 39 ya di Quran surah 3. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى. Malaikat langsung turun seketika doa selesai, malaikat turun langsung mengabari. Kamu dapat kabar gembira, doamu dijawab oleh Allah, engkau akan punya anak, bahkan Allah yang memberikan langsung namanya Yahya. Ya, artinya hidup. Kata orang mustahil, dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Namanya Yahya. Nah, jelas? Terjadinya kapan? Qa'imun yusalli fil mihrab, masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Jadi antara doa dengan jawaban pakai fa, artinya cepat tanpa jeda. Terapkan metode ini, pemahaman ini kepada ayat dimaksud, ayat yang 5. Fa inna ma'al usri. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah, tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh, di dalam kesulitan itu ada kamu, bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Gitu. Ya, setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai. Pasti bisa. Saya bisa. Ya. Itu kita punya ayatnya. Yang praktekan orang Jepang, orang Korea. Dulu tahun 96-97 itu ada acara di TPI, ya, Benteng Takeshi namanya. Ya. Benteng Takeshi itu yang pakai tang tembak-tembakan itu. Begitu mau menaklukkan bentengnya itu, kan langsung itu pemandunya mengatakan, kamu bisa, dipakai itu tuh. Ya. Lalu Korea melihat anak-anak TK di Korea, itu disandingkan dengan kemajuan Jepang. Dibawa ke suasana penjajahannya, dibawa di dunia edukasi, diambil di dunia positif. Jadi begitu masuk, sebelum masuk kelas, harus mengalahkan Jepang. Kita bisa. Akhirnya sampai sekarang terjadi. Ya, Jepang bikin Honda, ya Korea bikin Hyundai. Hyundai bacanya Hyundai. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan. Maju
sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran, innamal usri. Pasti bisa. Coba bawa tuh di dunia olahraga, pasti bisa. Ya. Kalau bawa atlet ini bisa, enggak ada yang enggak bisa. Bisa. Nah, katakan itu. Waduh, tapi ini mah lawannya. Katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Bisa aja dulu gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu tugas, sempurnakan. Misi selesaikan. Ya. Yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita ini bisa nih, enggak ada yang enggak bisa. Nah, itu seorang muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'zimun nafsi. Bahasa bebasnya gini, kamu masih enggak yakin dengan saya, katanya iman. Kamu beriman sama saya tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah, kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua. Ini bukan pengulangan, di Quran enggak ada pengulangan. Kaidahnya berbunyi begini. Ta'kidun li ma'nan jadid, ta'sisun li ma'nan jadid. Jadi kalau ada seperti diulang, itu sebetulnya penguat kepada makna yang baru, beda dengan yang sebelumnya. Contoh di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan itu? Itu bukan diulang, karena fabi ayyi ala yang kedua beda dengan yang pertama. Fabi ayyi ala yang ketiga beda dengan yang kedua dan yang pertama. Itu dahsyatnya Quran. Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu, ya, kita coba bisa bahas dari satu sampai yang terakhir itu. Itu antara satu, kedua, ketiga, sampai ke terakhir, beda semua. Ya. Nah, ini yang kedua, seakan-akan kita menemukannya seperti pengulangan. Satu, fa inna ma'al usri yusra. Dua, inna ma'al usri yusra. Bagaimana menerjemahkannya? Ya. Katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah, tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu. Jelas? Gitu. Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu, innama, pakai taukid lagi. Ya, gini, pakai ilmu alatnya. Alatnya namanya di i'rab. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, paham? Tidak. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab. Apa itu nasab? Kalau belajarnya di nahwu sampai di harokat saja. Huruf yang menjadikan kalimat itu berharokat fathah. Kalau jamak pakai kasrah. Kalau kita ngajinya pakai balaghah, nasab itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkat di bumi, di tanah, tidak goyah kuat. Kalau ada kalimat pakai inna di depannya, artinya tancapkan informasi itu dalam hati, jangan pernah ragu. Fa inna ma'al usri yusra, cepat tancapkan dalam hatimu, pasti selesai. Pasti selesai, tapi ya Allah kapan selesai ya? Tancapkan di hatimu, yang kedua muncul, pakai taukid. Kan sudah aku tegaskan, tancapkan di hatimu, jangan berikan celah ragu. Nah, itu maksudnya yang kedua itu. Kadang kan masih ada begitu. Ya, udah berangkat, siap, laksanakan. Tapi bagaimana pak keadaannya? Masih nanya aja, berangkat. Nah, kalau kita pakai rumus di depan, pakai na, dibalik lagi. Kamu masih gak percaya dengan keagunganku? Iman kita disoal di situ. Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi jadi begini. Kamu masih beriman enggak sama aku? Gitu kan? Kan bahasa kita kadang-kadang begitu. Kamu percaya enggak sama saya? Nah, itu digunakan oleh Al-Qur'an logika itu untuk ditarik, untuk meyakinkan jiwa kita. Ya. Nah, jelas sampai sini? Nah, jadi setiap ada masalah apapun itu, yang pertama optimis. Ini bisa dilakukan. Ini selesai. Ini ada solusinya. Jelas? Kalau sampai sini, hanya jadi optimisme pribadi. Solusi belum tentu datang. Cuman sampai ke ketenangan. Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya. Fa'idha faraghta. Nah, pakai fa' lagi, kita pakai ilmu yang tadi. Walaupun hati sudah tenang, tidak menghilangkan ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar. Jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tenang. Terima kasih ya Allah. Kini giliran mau menyelesaikannya. Oh tidak. Allah menuntun kita. Kita yang ikhtiar. Pakai ilmunya. Pakai tenaganya. Ya. Baik. Lamaran nih. Mus'ab. Oh, udah kemarin ya.
Syafiq belum kamu. Oh. Lamaran baru nawarkan ditolak sama anaknya kan, baru ngasih tahu tuh, tanamkan, pakai ilmunya, ada solusinya, akan selalu ada jalan keluar, tenang dulu ya. Begitu sudah tenang, fa idza faragta fansab, atur strategi kata Allah. Faragta itu ya selesaikan sampai tuntas, sampai plong. Gak masuk lewat jalan yang ini, bapaknya kan belum tentu juga nolak. Ya? Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fa hab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'adzimi. Duhai ayah. Ah, gitu kan? Memang aku tidak seideal seperti yang mungkin diharapkan di keluarga ini, bagaikan surga firdaus yang didambakan. Tapi perasaanku pada putri bapak sangat begitu dalam, sehingga kalaupun terpisah tidak memberikan perhatian seperti berada dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, aku menyadari aku punya kekurangan, tapi aku akan tunjukkan bisa menutup itu dengan kehadiran putri bapak. Mohon dimaklumi, mohon toleransi, fa innaka ghafir dzambil 'adzimi, karena saya yakin bapak itu pribadi yang penuh kasih dan perhatian. Jadi itu. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Ini kan cuma contoh aja. Nah, anak-anak muda kan banyak di sini. Ya, itu saya kasih ilmu itu dipraktekkan jadi tuh. Ada, ya, ada yang ditolak anaknya 3 kali, bapaknya datengin tuh. Ya, jadi. Ya, dalam beberapa hal gitu ya, beberapa kondisi. Nah, saya mau kembalikan pada satu sisi, dan hikmah akan datang setelah itu. Kalau ada pekerjaan apapun, tugas di kantor, apapun itu, optimis dulu. Setelah itu ada ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, ilmu dipakai. Siapkan strateginya, eksekusinya bagaimana. Nanti kalau kita masuk ke manajemennya, itu ada di Al-Baqarah ayat 214 untuk manajemen persoalannya. Solusinya di Ali Imran ayat 142. Ini bukan ilmu takatik ya, di Quran itu nanti ada numerik tentang keistimewaan angka-angka. Problem 214, Quran surah 2, ayatnya 214, itu posisinya kanan bawah, 214. Begitu diberi solusi, pindah ke surah 3, naik ke atas, paling kiri sebelah atas. Ini dari bawah dipindah ke atas. Terus problemnya dipindahkan ke belakang, 142. Quran surah 2, ayatnya 214. Begitu naik ke atas, kiri atas, naik dari bawah ke atas, 2-nya dipindah. Jadi yang 2 itu yang persoalan, dipindahkan ke akhir. Jadi ayat 142. Pembukanya sama. Am hasibtum antadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214, am hasibtum antadkhulul jannata. Di Ali Imran 142, am hasibtum antadkhulul jannata. Am hasibtum antadkhulul jannata. Apa engkau kira, jannah itu artinya harapan tertinggi yang belum tampak. Kenapa surga disebut jannah? Karena kita berharap dengan tinggi belum tampak sekarang. Ya, nanti ada jannah itu sifat kesuksesan, pekerjaan, sukses, belum kelihatan, belum nampak sekarang disebut jannah. Tuh. Makanya kenapa orang Arab itu ingin mendapati dan memiliki kebun yang luas, rindang, ada air mengalir dan sebagainya. Karena di sana padang pasir dulu, nggak susah dapatnya. Begitu mereka dapat disebut jannah. Nah, kita itu tiap Jumat itu disunnahkan kan, malamnya Yasin, paginya kan surat Al-Kahf. Al-Kahfi. Ya, Yasin untuk penguatan secara spiritual. Kalau sudah dekat dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, gitu kan? Dipraktekkan. Nah, manajemen prakteknya itu implementasinya itu secara konseptual di surat Al-Kahf sepekan sekali. Kan ada 4 kisah viral tuh. Tentang pemuda yang konsisten. Yuk, mumpung masih muda harus punya visi. Visi membangun, visi penguatan, visi mencerahkan.

0: Bahkan visi konsisten pada kebenaran, kan? Setelah itu kisah apa? Dua orang sahabat, kan empat kisah tuh. Satu Ashabul Kahf yang para pemuda itu, ya. Yang kedua dua orang sahabat yang sedang dialog, yang satu kaya, yang satu sahabatnya orang biasa. Ya. Eh baca ayatnya ya, angkat tangan. Coba kita tes ya anak muda nih. Hah? Coba baca. Jan nataini. Wadrib lahum matsalan rajulaini. Muhammad kasih contoh tentang kisah dua orang viral. Ya, yang salah satunya sukses dan kaya. Kekayaannya digambarkan dengan kata jannah. Jadi, kita kerja pengen punya aset, pengen punya omset yang tinggi, belum dapat. Nah, itu jannahnya dunia. Belum tampak. Di akhirat disebut surga, itu jannahnya kita belum tampak sekarang. Sekarang ayatnya dipakai. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu duga kamu akan sukses dunia akhirat? Bisnis kamu sukses, pelajaran kamu sukses, keluarga kamu sukses, di akhirat kamu sukses dapat surga. Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sementara engkau belum diuji untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jadi hukum kesuksesan itu harus melewati tangga ujian. Antum kesini kan diuji dulu. Berangkat lewatin macet gitu kan. Setelah itu jalannya berkelok dan sebagainya. Tiba-tiba begitu sampai kan lihat gedung cerah lagi. Harapan tinggi nih. Ya kan? Istirahat nyaman diuji dengan sahur. Amat tuh. Uji dulu tuh. Dapat enggak? Dapat enggak? Hidup tuh begitu. Anak mau ke SMP kan diuji dulu di SD. Ya kan? Dan ujian itu harus masuk sistem. Enggak masuk sistem enggak bisa diuji. Allah bikin sistem. Enggak pernah ngikut sistemnya Allah pengen diuji. Sholat enggak pernah, baca Quran enggak pernah, ngaji enggak pernah, tiba-tiba punya masalah datang, lagi diuji nih. Enggak pernah sekolah ikut ujian. Gitu kan? Nah, balik nih ke yang tadi itu ya. Nah, sementara engkau belum diuji. Jadi ini secara fikihnya kita ambil gini kesimpulannya. Jadi sebetulnya kalau kita mendapatkan ujian itu hasil doa kita. Misal, ya Allah, saya pengen lulus nih ke satu kampus A. Dikirim tuh ujian. Menghafal, belajar, ini diuji dan sebagainya. Itu diturunkan sifat itu untuk mengabulkan permintaan kita. Sama di pekerjaan juga begitu. Ya Allah, saya pengen berkah, dikirimkan nih. Ini ujiannya begini, begini, begini. Nah, sifatnya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa masathumul ba'sa, yang kecil. Kalau harapan kecil, ujian kecil. Gak mungkin antum punya cita-cita kecil, ujian besar. Itu gak mungkin. Pasti kecil. Dharra menengah. Anda punya kalkulasi proyeknya untuk 50 miliar. Tahap menengah. Ya ujiannya pun akan menengah. Wah sudah naik nih 100 miliar. Wazulzilu. Sudah makin naik lagi. Jadi Allah menyeimbangkan dengan kadar harapan dan cita-cita kita. Artinya, kalau diuji dengan sesuatu yang berat sampai menggoncang kepada hati, tandanya Allah ingin melimpahkan anugerah yang berlipat dari sebelum-sebelumnya. Ya. Diuji masalah rumah tangga sampai menggoncang dan sebagainya. Artinya, kalau kita lulus tuh, insya Allah di dalamnya ada kenikmatan yang lebih besar yang tidak ada sebelumnya. Gitu. Demikian di pekerjaan, demikian di ilmu dan sebagainya. Cara menyelesaikannya bagaimana? Fa'idha faraghta, tenangkan dulu hati, lalu bikin strategi. Strateginya pindah ke Ali Imran. Ayat 142. Sebelum pindah di ujung Al-Baqarah ayat 214, itu kalimatnya begini. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Sampai nanti dipaksa, ada orang mengatakan begini, ya Allah kapan ini selesai? Ya Allah kenapa harus saya? Kapan selesai? Nah itu kalimat manusiawi yang kadang keluar. Kalau sampai titik itu ada, solusinya langsung turun. Ala. Cuma sayangnya di terjemahan diartikan begini, ketahuilah. Gitu. Padahal ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf yang mengabarkan untuk meyakinkan. Bahasanya begini, ala, yakinkanlah pada dirimu. Allahu Akbar. Nah gini ya. Kita sedang diuji dengan masalah. Berat masalahnya. Kita ngadu, ya Allah, sampai kapan ini berakhir? Turun jawaban, ketahuilah. Dengan yang kedua, turun jawaban, yakinkanlah pada dirimu. Kira-kira lebih berdampak mana, satu atau dua?
1: Ala inna nasrallahi qarib. Yakinkanlah pada dirimu, aku tegaskan, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu, pertolonganku akan segera datang untukmu.
0: Nah, bagaimana menjemputnya? Ya, kalau dijemput kan lebih cepat. Ya, penghulu datang, ditelepon lagi, di mana Pak? Gitu kan, dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu baru jalan dari rumahnya ke depan pagar. Dalam perjalanan. Sekarang kan banyak begitu kan? Di mana? Sudah on the way. On the way itu betul, itu jalan, baru jalan, belum sampai ke pangkalan. Gitu ya. Nah, makanya dipastikan dijemput supaya enggak telat. Cara menjemputnya bagaimana?
1: Am hasibtum, dibuka dengan kalimat yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin.
0: Itu yang 142. Pindahkan problemnya dua ke ujung, jadi 142. Cara mindahkannya bagaimana? Satu, jahadu, turunan kata al-juhdu. Juhdu itu kesungguhan, keseriusan. Jadi kalau pengen sukses, sungguh-sungguh. Ini yang belajar-belajar nih, kalau pengen jadi ulama, serius. Makan serius. Gak ada nasi, mie diburu. Serius nungguin. Ngapalin Quran gak serius. Baru dua ayat ngantuk tidur. Serius. Kan? Ngaji kitab gak serius. Makanya kitab setengah-setengah. Keluar fatwa kencang, begitu baca halaman berikutnya berubah. Serius, belajar serius. Pengen sukses, karir serius, sungguh-sungguh. Ya, pengen sukses pekerjaan, serius, sungguh-sungguh. Ya, double, terus double, optimalkan, serius. Bagaimana membangun keseriusan itu? Nah, itulah indahnya Quran, tuntas. Ini bukan cuma serius-serius, tapi bagaimana langkahnya?
1: Ada tiga turunannya. Juhdun itu tiga. Satu, dari kata juhdun muncul kata ijtihad. Ijtahala yajtahidu. Kesungguhan melahirkan konsep.
0: Mesti terkonsep. Secara konseptual apa? Strateginya apa? Mitigasinya bagaimana? Itulah sebabnya sholat pertama kita disebut subuh. Dari kata asbah. Yang sudah siap dengan rencana yang terukur. Jadi gak ada orang Islam bangun dari tidur kecuali sudah tahu planningnya apa. Jam 7 apa yang dikerjakan. Jam 8 ada. Ini iktikaf jam 10 ngapain. Jam 12 ngapain. Tengah malam ngapain. Terukur. Orang yang punya konsep dan terukur dengan program, maka teratur aktivitasnya. Jelas capaiannya. Ya. Jadi semua terukur, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dijangkau, terasa. Nah itu ijtihad namanya. Yang kedua, kalau konsep sudah rapi, eksekusi dengan sungguh-sungguh, itulah jihad. Jihad itu perjuangan fisik, implementasi dari sebuah konsep. Kesungguhan mewujudkan apa yang telah disiapkan, itu jihad namanya. Makanya jihad itu jangan dibatasi pada aspek pertahanan militer saja. Ya, orang tua ini ayah cari nafkah jihad. Ibu, istri, merawat anak itu jihad. Dari mulai dikandung jihad itu. Ini yang sedang belajar itu jihad. Ya, jihad itu sungguh-sungguh. Jadi jangan alergi dengan kata jihad. Karena jihad itu positif asalnya. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Membela bangsa, bela negara. Itu jihad. Makanya keluar resolusi jihad. Ini kalau belajar ya. Nih, saya gambarkan di surah 9 ayat 122 At-Taubah. Ini sekaligus kan kita tersambung live nih, yang dapat LPDP dari negara atau beasiswa keluar, ya, atau ini yang DAU dana ABD umat yang sekolah-sekolah ke Timur Tengah, ke Al-Azhar lewat Kementerian Agama, LPDP lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Itu kalau dia Muslim yang dapat dan dia beriman, berlaku ayat ini.
1: Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, kan? فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang yang beriman itu ingin tergerak berjuangnya secara fisik semua. Mesti ada di antara mereka kalangan intelektualnya.
0: Dan intelektual ini diwujudkan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tafaqquh itu sampai paham. Asalnya faqih. Faqih itu mengerti. Mana faqih? Faqih. Faqih. Mengerti dia sekarang waktunya tidur. Ini enggak ada di sini. Nah, fikih itu paham, mengerti. Ya. Tafaqquh berusaha sampai paham. Jadi orang beriman tuh gini, kalau belajar sampai ngerti. Ya, duduk paling depan. Enggak paham tanya. Jadi beda antara masuk dengan keluar. Masuk belum paham, keluar harus paham, itu orang beriman. Bukan duduk paling belakang nitip absen, enggak pernah nanya, ujian minjem catatan teman gitu kan. Pinter iya, cuman terbatas sampai ujian, habis ujian hilang. Gitu. Syekh Hadi wallahi katanya ajaban hadza. Gharib Indonesia. Jadi orang Afrika datang ke saya bilang, "Jadi ini Indonesia ini teman saya ajaib nih." Bingung saya. Kenapa? Kemarin ujian. Ane belajar udah 3 bulan nih katanya. Malamnya itu besok mau ujian, teman saya si Fulan pinjam catatan. Itu begitu keluar saya 7,5 dia 8. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS tuh. Sistem kebut. Oh, sekarang ada yang sejam, Pak. Itu nanti satu saat kita belajar bagaimana anugerah Allah kepada kita yang kita syukuri sebagai bagian dari warga negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa. Oleh Allah dikasih nikmat yang banyak. Apa aja dari tubuhnya itu selalu istimewa. Saya gambarkan satu lidah aja nih. Kita itu lidah yang paling fleksibel termasuk di dunia. Dipakai bahasa apapun cepat. Silakan Anda lihat ya. Dengan segala hormat, ini untuk menunjukkan saja anugerah ya, tahadus binikmah. Orang India belajar bahasa Inggris, akan kelihatan cengklok Indianya. Selancar-lancarnya orang India bahasa Inggris, akan tetap kelihatan India. Cina pakai bahasa Arab, akan tetap kelihatan Cinanya. Orang kita. Assalamualaikum. Kaifa halak? Masya Allah, suka bumi. Ubudunnya. Ya, saya tugas 2010. Oh, badan besar begini gitu kan, datang nyalamin para jemaah kita di sana bahasa Arab pasti, ternyata suka bumi. Okay. Yang paling menarik udah disapa assalamualaikum syekh kaifa haluk, Abdi mati tasik gitu. Lisannya luar biasa, pakai bahasa Inggris kayak orang Inggris. Kalau sudah nggak kelihatan udah persis, nggak tahu ini ya antara Asep dengan John itu tipis bedanya tuh. Ya, Agus dengan Kevin tuh bedanya tipis tuh. Enggak kelihatan orangnya, tapi dipakai bahasa apa aja jadi. Bahasa Cina kayak orang Cina, dialeknya juga bisa dibedakan. Ini Mandarin, ini Hong Kong, ini Guangzhou, macam-macam tuh bisa. Dibangga itu kita tuh. Nah, cuman maksud saya begini, balik ke ayat. Kalau kamu sudah belajar, sudah pintar, orang Islam itu belajarnya sampai paham. Itu paling depan tanya, ngerti. Ya, jangan sampai keluar dari kelas enggak ngerti. Itu bukan tipikal orang beriman, bukan tipikal orang beriman. Oh, hadisnya jelas kok. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari fala ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asada rukbatayhi ila rukbatayhi wa faqida kaffahi ala fakhidhihi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Itu kan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, malaikat tuh ngajarin sampai nyontoin nyamar gimana cara belajar yang betul. Datang tiba-tiba dengan pakaian yang bersih, mau belajar pakaian bersih. Kalau lusuh tuh udah pasti berpengaruh pada cara menangkap pelajaran. Udah enggak mandi, pakaian seadanya. Tuh, pasti nangkap ilmunya pun seadanya. Sampai di hadisnya detail sekali, rambutnya tersisir rapi. Tidak kelihatan bekas mampir, sehingga energinya fokus belajar. Wah, ini mau datang ke kampus, mampir dulu mie ayam, depannya soto, depannya lagi bubur gitu kan. Energi tinggal sedikit lagi. Begitu nyampe ke kelas, habis tuh. Ya, duduklah paling belakang, nyandar. Bahkan ada yang dicukur sebagian. Ya. Setelah itu apa? Duduk paling depan. Duduk paling depan, sampai dekat dengan guru. Sehingga apa? Kalau mic kayak tadi dengung dan sebagainya, gak jelas, di depan jelas. Yang kedua, gak bisa buka status, pasang status susah depan ustaz. Mau ngantuk, tahan-tahan. Belakang bisa senderan. Ya, terus ada cover lagi kan, kadang-kadang. Depan gak bisa. Memaksa diri kita tuh. Nyatet, dengarkan. Paling depan. Nah, kalau sudah paham, waliyunziru qaumahum. Pulang, bangun negerimu. Itulah hebatnya Islam. Yang nonton-nonton nih diaspora nih, pulang, pulang. Ya. Ya, jangan andalkan pemerintah. Anggaran sekian, tapi bagaimana kami? Orang beriman itu ciptakan kondisinya. Kamu yang kreatif, jangan selalu harus difasilitasi. Untuk apa jauh-jauh sekolah kalau gak bisa bikin sesuatu? Sifat Quran pulang dan detil kalimatnya waliyunziru qaumahum, pulang bangun desamu. Ini orang mana? Tangerang. Orang mana? Medan. Pulang ke Medan. Medannya di mana? Di Medannya tuh. Ya. Benar tuh. Ya. Mana Semarang? Udah Boyolali gitu kan? Enggak apa-apa, bagus. Semarang, Klaten kan dari Semarang 2 jam lagi. Saya kan enggak apa-apa. Medan di mana? Medannya pulang ke Medan. Medan ke Medan, Tangerang pulang ke Tangerang, Garut pulang ke Garut, ya pulang ke masing-masing. Nanti di masing-masing itu bangun desanya masing-masing dengan kepakarannya. Insinyur apa? Daerahnya apa? Hebatnya itu mitigasi sebelum berangkat. Oh, saya dari Goa nih. Misal Sulawesi. Daerah saya butuh ini, dapatlah beasiswa. Berangkat dia ke situ sesuai jurusan, pulang bangun desanya. Kalau semua pelajar begini di negeri kita, maju Indonesia itu. Dan itu sifat iman di dalamnya. Orang beriman itu begitu. Jadi cinta kepada negara, cinta negeri itu tidak hanya diwujudkan dengan kata-kata, ditunjukkan. Kamu pelajar begini mencintai negerimu. Kamu pengusaha begini mencintai negerimu. Yang paling hebat tuh begini, kamu makan di Indonesia, minum di Indonesia, kerja di Indonesia. Tapi belum bisa memberikan sesuatu bahkan untuk orang yang mensuplai kekayaan kamu itu. Maka keluar zakat. Gitu. Keluar infak. Nah, skema infak itu bukan ke pusat dulu, di daerah kita bekerja dulu, beraktivitas. Bantu itu supaya sama-sama sukses. Jadi semua itu ada babnya. Yang ilmu di Dharma Baktikan, yang kaya di Dharma Baktikan, ya kan? Jangan sampai makan di sini, minum di sini, harta dibawa keluar, ya kan? Yang dibangun yang di luar, di dalam gak dapat apa-apa. Itu bukan tipikal orang beriman. Ini kita ngaji Quran ya, sebagai spirit orang Islam. Apalagi Ramadan. Nah, jadi itu sifatnya. Ya, jahadu, jihad. Termasuk di bidang militer. Negara kita butuh, hadir kita. Niatnya apa? Membuktikan keimanan kita. Makanya gak bisa dipisahkan tuh. Antara sifat-sifat spiritual ya dengan sifat-sifat pengabdian sosial. Dan bersyukurnya di negara kita difasilitasi dasar negaranya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, diwujudkan di Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Implementasinya apa? Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan. Tapi tidak mungkin terwujud kalau tidak ada ketuhanan. Nah, orang Islam memahami itu bagaimana? Di semua bidangnya. Kalau pelajar berketuhanan, belajar yang benar, pulang, bangun negeri. Ya? Bisnis sukses, pulang, bangun kepakarannya dan membaktikan. Tanya apa yang bisa saya berikan. Itu poinnya, jelas? Nah, tidak salah kalau mau di luar cari pengalaman, silahkan. Tapi pada akhirnya mesti ada niat untuk kembali membangun. Karena yang ditanya itu adalah amanat tempat kita berpijak. Nah, yang paling sekarang harus diluruskan itu adalah yang sekarang dicitrakan, dipotret. Nggak pengen yang itu muncul, maka ada yang bikin tuh, dibikin-bikin. Jihad itu ekstrim, jihad itu teror, gitu. Kita dibelokkan dari makna yang sesungguhnya, sehingga anti dengan kalimat jihad itu. Padahal itu positif. Seakan-akan hilang di fikih. Dipahaminya nembak orang dibikin jihad, judulnya. Bom orang dibikin jihad. Itu yang salah. Nabi sudah mewanti-wanti dari dulu. Hati-hati itu di hadis Muslim. Akan ada orang yang kelihatan seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Tapi ternyata dalam saat yang sama mencela orang. Syatana hadha, wa qadhafa hadha, menuduh orang. Itu level yang kecil-kecil ya. Wa dharaba hadha, senangnya kelahi. Ya, kelihatannya sholat. Tapi keras. Kerasnya itu tidak pada tempatnya. Kelahi, caci maki. Ya. Puncaknya apa? Wasafa kadana hadha, menumpahkan darah dan membawa nilai agama di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Itu Nabi sudah bilang 15 abad yang lalu. Ya, hati-hati kata Nabi itu, hati-hati. Orang yang seperti itu, nanti perbuatan buruknya akan menghilangkan amal baiknya. Sholat nih, setelah sholat mencaci. Nggak tanggung yang dicaci imamnya misalnya. Ya, misal saja, misal. Itu pahala sholatnya langsung ditransfer ke imamnya, selesai. Kalau habis, nggak punya lagi modal baik, maka keburukan si imam yang jelek misalnya, itu ditimpakan kepada orang bicara tadi. Fatulih hafinar, dilemparkan ke neraka tuh. Ya, makanya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu, wah, meledak tuh. Tuh, saya dapat pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, itu ya, penting belajar itu tuh. Iyakum wa iyahum, kata Nabi akan muncul nanti kita itu pada bingung. Ada orang gelarnya sama semua, Ustaz semua tuh. Ustaz, bisa kiai, bisa macam-macam. Itu banyak nanti hal seperti itu terjadi. Lalu yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'unahu aba'ukum. Bikin kamu bingung. Ini agama bukan, benar bukan, lain bukan. Iyakum wa iyahum. Kembali ke standar. Standarnya Qur'annya ini, hadisnya ini, ulama kita ngajarin ini. Kalau sudah masyhur itu dan menyalahi, iyakum, tinggalkan saja. Kalau tidak ada pengikutnya nanti hilang sendiri. Itu. Nah, cuman problemnya kadang pasar bebas. Di kita itu gini, sudah tahu salah tapi ada aja pengikutnya. Kan kita tahu setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi baru. Kita tahu itu palsu tapi ada aja pengikutnya tuh. Ya? Nah, itu problem. Fa idza faragta fansab. Jadi kalau ada masalah selesaikan, jangan didiamkan. Selesaikan. Tuntaskan. Kalau didiamkan terakumulasi. Tenangkan hati, selesaikan, jangan ditunda-tunda. Cepat, pakai fa fa fa idza faragta fansab. Dan terakhir wa ila rabbika tawakkal. Sudah. Yang aku tugaskan sebagai penutup, kata Allah, yang aku tugaskan kamu ikhtiar, bukan menentukan hasil. Jadi kalau kerja, jangan orientasi pada hasil, nanti kecewa ujungnya. Gitu. Hasil itu prerogatif siapa? Allah. Yang tahu maslahat bukan siapa? Yang tahu baik tidak siapa? Kan kita cuma pengen aja, tapi belum tentu itu baik untuk kita. Karena itu tawakal penting, serahkan pada Allah. Nah, mampir kita setelah kerja, datang ke masjid atau sholat dua rakaat, bilang, lakukan ya Allah, saya sudah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan, dan saya bertawakal seperti apa yang telah engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar yang telah saya lakukan belum mampu menghadirkan apa yang engkau janjikan, maka mohon berikan petunjuk kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti menjemput apa yang engkau janjikan. Kan rizki itu dijanjikan, wafis sama irizkukum wama, rizkimu sudah aku tuliskan, kamu bergerak, aku berikan, aku janji itu. Kita nagih. Cuma nagih dengan cara yang benar. Gak pernah ikhtiar nagih. Ya kan? Nah, jadi itu tuh. Jadi kalau Anda kerja, orientasinya hasil, nanti kecewa. Udah saya siapin, udah rapi, udah gini. Ya gak jadi. Sebenarnya Allah mau apa ya? Dia mau apa? Itu. Nah, ini poinnya. Seringkali kita lulus dari rukun iman itu cuma 5. Yang ke-6 jarang. Padahal dibuka dengan iman, yakin, gak boleh ragu. Ini tiangnya 6 nih, nanti ada barcode di setiap tiang, bisa di-scan. Ya, ini 6 nih menggambarkan rukun iman. Jadi kalau ke masjid harus khatam keimanan itu. Di luar menara 5 tingkat rukun Islam, nanti boleh ada tangganya. Di setiap tingkatan itu ada spot untuk istirahat, nanti barcode-nya di-scan. Di situ ada penjelasan. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, yang ter-6, qada dan qadar. Khatam di Allah, khatam di malaikat, sampai hari kiamat kita yakin ada. Tapi begitu qada dan qadar, bicara takdir, seringkali gagal di situ. Ya, seringkali gagal di situ. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus begini ya Allah? Katanya iman. Jelas ya? Nah, itulah al-insyirah. Orang yang sudah bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupan, maka hidupnya cenderung lebih lapang. Cenderung lebih tenang. Dan sebagai penutup, kadang-kadang ketenangan itu lebih mahal dibandingkan harta yang kita buru dan kita ingin dapatkan. Mas, ya. Pilih mana tuh? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Udah dua aja, enggak usah cari yang lain. Saya tahu pengen kaya dan tenang. Dua tuh, kalau disuruh milih tuh. Ya kan tadi saya udah bilang cuma dua pilihannya. Tapi kan manusia selalu mencari alternatif kan? Kan rumusnya gitu. Kalau terjebak dilema di antara dua cinta, cari yang ketiga gitu kan? Ya. Artinya apa? Tenang itu penting. Karena itu sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya. Waja'ala bainakum mawaddah. Tapi sakinah dulu, litaskunu ilaiha. Makanya singkatannya samara. Bukan masara. Ya kan samara, sakinah dulu baru mawaddah, dan mawaddah itu kan cinta kasih yang dibangun dengan kebutuhan-kebutuhan materi. Ya, di balik materi ada cinta. Istri cemberut datang dengan materi, kasih gelang 2 kilo, sembuh lagi tuh. Itu materi itu. Ya, pulang bawa bunga, Pak Ahmad bawa bunga pulang tuh. Wah, berbunga-bunga hati. Ya kan? Apalagi dengan emas beremas-emas tuh. Jadi, materi itu membawa cinta, tapi sementara. Sementara. Ya, rahmat itu perhatian yang dalam. Tapi kenapa sakinah duluan? Harta kalau dikumpulkan tapi tidak membawa ketenangan, hampa kehidupan rumah tangga. Betapa banyak orang kaya yang pisah. Betapa banyak yang kaya yang sengketa. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Suami sibuk, istri sampai kurang perhatian. Istri sibuk, suami kurang perhatian. Padahal semua mencari, harapannya ingin kebahagiaan. Karena yang dicari, mawaddah dulu sebelum sakinah. Nah, sakinah itu ketenangan. Kita itu ngaji, kita sholat untuk tenang. Sebetulnya kalau orang sholat dapat modal itu. Tinggal nanti dimudahkan untuk mawaddah. Makanya orang kalau rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, cenderung tenang keadaan hidupnya, damai. Apapun yang dikerjakan, solusi-solusi.

0: memakmurkan tempat yang kita pijak, dan mudah-mudahan itu dijadikan sebagai ibadah yang meringankan hisab kita di akhirat nanti. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sahabat sekalian, hidup ini memang tak lepas dari ujian. Tapi ketenangan bukan datang dari hilangnya masalah. Ketenangan lahir ketika hati berserah kepada Allah, percaya bahwa setiap ujian membawa hikmah, dan setiap kesulitan selalu disertai jalan keluar. Mari kita belajar untuk lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat dengan Allah di setiap langkah hidup kita. Semoga ceramah ini menjadi penyejuk hati dan penguat iman kita semua. Jangan lupa bagikan ilmu ini, agar semakin banyak yang merasakan ketenangan dalam setiap ujian hidupnya. Barakallahu fikum.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiyah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya pendengar, setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar lima fokus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada Cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
4: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.